Ya Allah, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus memperkuat budaya anti korupsi dalam penyelenggaraan layanan publik sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Wakil Wali Kota Palangkaraya, Ahmad Zaini di Palangkaraya mengatakan, saat dikonfirmasi terkait pelaksanaan rapat monitoring capaian pemenuhan indikator kabupaten kota beraksi, pemerintah Kota Palangkaraya sering ditetapkan kota setempat sebagai calon percontohan kabupaten kota anti korupsi tahun 2026 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pria nomor 2 di lingkup pemerintah ibu kota Provinsi Kalteng ini mengatakan, dalam pelaksanaan program kota anti korupsi, KPK telah menetapkan pemenuhan dokumen bukti dukung yang terdiri atas 5 komponen, 15 indikator, dan 5 level maturitas pada setiap indikator sebagai tolak ukur implementasi tata kelola pemerintah yang berintegritas. Ahmad Zaini juga menambahkan, melalui kerjasama, sinergi, dan komitmen yang kuat dari seluruh perangkat daerah, pemerintah kota Palangkaraya berhasil meningkatkan kualitas pemenuhan indikator program kota anti korupsi. Pada kesempatan tersebut juga, Zaini berharap ada arahan, masukan, serta pembinaan dari tim KPK agar berbagai catatan yang masih memerlukan penyempurnaan dapat kami tindaklanjuti secara optimal sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Demikian Kilas Pagi Berita Malam pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali di Berita Malam pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya. Ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan. Dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, Nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yuklo Paris, selamat pagi dan selamat datang tentunya dalam program Pesona Budaya Borneo kita hari ini. Dan ya, pagi ini Yuklo Paris kita akan kembali menyusuri kekayaan Pulau Kalimantan ya, bukan hanya dari keindahan alamnya saja, tetapi juga dari budaya yang hidup di tengah masyarakat nih ya. Nah, Yuklo Paris, jadi Kalimantan ini memiliki begitu banyak cerita tentunya, ada tradisi yang diwariskan dari para leluhur, kesenian yang menjadi identitas daerah, kuliner dengan cita rasa yang khas, hingga berbagai kearifan lokal yang mengajarkan kita bagaimana manusia hidup berdampingan dengan alam ya. Dan yang menarik ya, Yuklo Paris ya, budaya Borneo tidak terhenti sebagai cerita masa lalu belaka, yang dimana saat ini juga generasi muda mulai mengambil bagian dalam memperkenalkan melalui berbagai cara. Ada yang membuat konten budaya, mengembangkan musik tradisional, mempromosikan kerajinan lokal, hingga mengangkat destinasi wisata yang menjadi nilai sejarah dan juga budayanya ya, Yuklo Paris ya. Dan inilah yang menjadikan pelestarian budaya menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak harus selalu melalui acara besar ya. Mengenal budaya sendiri bisa menggunakan produk lokal, menikmati kesenian daerah, dan menceritakan tradisi kepada orang lain juga merupakan bagian dari upaya menjaga warisan budaya. Nah, Yuklo Paris, perjalanan kita pagi ini tentunya masih panjang ya. Tetap bersama kami Yuklo Paris dalam Pesona Budaya Borneo, karena setelah ini masih ada cerita menarik dari bumi Borneo yang akan kita hadirkan untuk menemani aktivitas di Sabtu pagi Yuklo Paris.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kalau pagi selamat pagi, dan untuk mengetahui perkembangan dan perakiran cuaca terkini, saat ini kami akan terhubung langsung dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Kota Palangkaraya yang akan menyampaikan informasi cuaca secara resmi dan terpercaya tentunya. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan rekan perakirawan dari BMKG. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi juga, Kak.
1: Iya, apa kabarnya, Kak? Dengan siapa saya hari ini, Kak?
2: Alhamdulillah baik dan sehat pagi ini dengan Ika.
1: Iya, baik Kak Ika. Mohon izin Kak, bagaimana perakiran cuaca untuk Kota dan Palangkaraya dan sekitarnya hari ini? Silahkan Kak.
2: Iya, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi, kulapa hari dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kota Palangkaraya edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan dari citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuaca cerah di wilayah Kota Palangkaraya meskipun sebagian wilayah juga terpantau saat ini udaranya kabur. Demikian juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan juga akan

0: Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Juga waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kepada masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker saat berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas kulapahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Iya, baik. Terima kasih Kak Ika untuk informasi ya, perkiraan cuaca yang disampaikan. Dan ya, kulapari, demikian tadi update cuaca terkini ya untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tentunya semoga informasi ini tadi bisa menjadi perhatian bagi kulapari yang mungkin akan melakukan aktivitas di luar rumah hari ini ya, maupun yang akan sedang menempuh perjalanan. Tentunya tetap berhati-hati, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, jaga kesehatan, dan selalu pantau informasi resmi dari BMKG untuk mengetahui perkembangan cuaca terbaru. Dan teruslah bersama kami kulapari, karena setelah ini masih ada sajian informasi dan juga program menarik lainnya yang akan menemani pagi hari kulapari. Tentunya tetap di RRI Pro 4 Palangkaraya, dan saat ini kita masih ada dalam program Pesona Budaya Borneo nih ya. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita ya kulapari, sambil kita puterin ya lagu dari siapa ini? Emily Agus dengan judul Talanjur. Iya, kulapari, ini dia kami hadirkan dalam

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gak apa sih? Kok pulang-pulang dari pasar kesel?
4: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
3: Oh, kok nyalain inflasi sih?
4: Nah, emang iya kan?
3: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
4: Terus inflasi itu apaan?
3: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
4: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
3: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
4: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.
3: Aduh.

Ya, kalau balik kita lanjutkan kembali pesona budaya barunya kita hari ini. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang pentingnya mengenal budaya ya, sekarang kita melihat bagaimana kekayaan budaya Kalimantan dapat menjadi bagian dari kehidupan generasi masa kini. Bayangkan nih, Kelapari ya, sebuah lagu tradisional yang dahulu dinyanyikan secara turun-temurun, kini bisa diperkenalkan melalui platform digital. Kerajinan yang dibuat dengan teknik tradisional pun dapat dikembangkan menjadi produk kreatif, bahkan cerita tentang sebuah kampung, rumah adat, makanan khas atau tradisi masyarakat bisa menjadi informasi menarik ya bagi wisatawan. Artinya ya, Kelapari, perkembangan zaman tidak selalu menjadi ancaman bagi budaya. Justru dengan teknologi bisa menjadi alat untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat dengan lebih luas. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita tetap menjaga keaslian nilai dari makna budaya ketika mengemasnya dalam bentuk yang lebih modern ya, Kelapari ya. Nah, kalau budaya Borneo adalah identitas yang sangat berharga, ketika kita mengenalnya, kita memahami dari mana sebuah masyarakat berasal dan nilai apa yang mereka pegang begitu ya. Ketika kita ikut melestarikannya, kita sedang memastikan cerita tersebut tetap dapat dikenal oleh generasi berikutnya. Jadi Kelapari, mari mulai dari hal sederhana, bangga dengan budaya daerah sendiri, dukung pelaku dan juga UMKM lokal, serta jangan ragu untuk memperkenalkan kekayaan Kalimantan Tengah kepada orang lain. Tentunya Kelapari tetap bersama kami, pesona budaya Borneo dalam segmen yang lainnya ya. Karena tentunya setelah ini masih ada berbagai sajian, berbagai program, tradisi, wisata, kesenian dan juga kearifan lokal yang akan menemani pagi Kelapari.

Ya, keempat, pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah memperkuat peran komunitas informasi masyarakat sebagai mitra strategis dalam meningkatkan literasi digital masyarakat sekaligus mendukung penyebar luasan informasi pembangunan dan pelayanan publik secara bijak di era transformasi digital. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Diskominfo Kota Palangkaraya, Hendra Surya di Palangkaraya, mengatakan keberadaan KIM atau Komunitas Informasi Masyarakat memiliki peran strategis sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, terutama di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi dan media digital. Pernyataan itu juga diungkapkan saat dikonfirmasi terkait sosialisasi literasi digital melalui KIM yang dilaksanakan di Kelurahan Dereng Bengkel yang menyasar sejumlah elemen masyarakat di daerah setempat. Hendra mengatakan perkembangan teknologi informasi telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi mengenai pemerintah, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, hingga peluang usaha. Ia juga menjelaskan literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan perangkat digital atau media sosial saja, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima, menjaga keamanan data pribadi, serta bertanggung jawab dalam penyebar luasan informasi. Demikian kelabari berita malam pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan kita akan berjumpa kembali pada berita malam pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, gue balik kembali lagi tentunya bersama program Pesona Nusantara ya, program yang membawa kita berkeliling Indonesia nih ya, melalui cerita tentang tradisi, budaya, dan juga wisata. Kali ini gue balik kita menuju ke Banyuwangi, Jawa Timur, untuk mengenal tradisi yang namanya Sebelang. Yang dimana Sebelang ini merupakan sebuah ritual budaya masyarakat Osing yang memiliki nilai sejarah dan spiritual dalam kehidupan masyarakat setempat. Sebelang dikenal sebagai salah satu tradisi yang dilakukan dalam rangkaian acara adat masyarakat Banyuwangi. Salah satu cirinya adalah bagaimana atau adanya penari yang mengenakan busana khusus dan menampilkan gerakan tari dengan iringan musik tradisional, dan pelaksanaannya pun ya bukan sekedar pertunjukan seni tetapi menjadi bagian dari tradisi masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Menariknya juga ya, Sebelang ini memperlihatkan bagaimana seni pertunjukan dapat menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Musik, tari, busana, dan berbagai perlengkapan tradisional pun berpadu menjadi satu kesatuan yang mencerminkan identitas budaya lokal. Bagi wisatawan, tradisi ini tentunya memberikan pengalaman yang berbeda ya. Kita tidak hanya melihat sebuah pertunjukan tetapi juga dapat memahami bagaimana masyarakat menjaga hubungan dengan sejarah dan juga warisan leluhur. Ya, Kulapari dari Banyuwangi kita akan melanjutkan ya perjalanan kita ke wilayah lain tentunya. Masih banyak tradisi unik yang belum kita kenal, termasuk budaya masyarakat yang hidup di kawasan pesisir. Jadi Kulapari jangan beranjak ya, karena dari program Pesona Nusantara kita bisa melakukan perjalanan dan tentunya kita akan masih terus berlanjut.

Stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting beresiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, kalau Pak Ari, kita sambung kembali perjalanan pesona Nusantara hari ini. Jika tadi kita sudah mengenal Sablang dari Banyuwangi ya, kini kita bergerak ke Kalimantan Selatan untuk mengenal Bapukung, sebuah tradisi pengasuhan anak yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Banjar ya. Nah, kalau Pak Ari, Bapukung ini ya merupakan cara tradisional menidurkan bayi dengan posisi tertentu menggunakan

sederhana dalam kehidupan sehari-hari inilah yang ternyata dapat menjadi bagian dari identitas budaya sebuah masyarakat. Nah, Kulapari, menarik bukan ya? Ternyata budaya tidak selalu berbentuk festival besar ataupun upacara adat. Nah, kebiasaan-kebiasaan sehari-hari seperti tadi ya, yang diwariskan dalam keluarga pun dapat menjadi bagian dari kekayaan budaya tentunya. Nah, setelah mengenal tradisi pengasuhan dari Kalimantan Selatan, kita belum selesai ya Kulapari, karena kita akan beralih menuju wilayah Indonesia bagian timur untuk melihat kekayaan budaya lain yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan masyarakat pesisir. Tentunya tetap di RRI Pelopat Palangkaraya dalam pesona Nusantara.

0: lagi. Gua sempet ragu, Mai. Apa dia bakal sanggup ngejar deadline kita?
1: Jangan lihat caranya jalan atau duduk, Riz. Lihat cara dia berpikir. Hasil kerjanya melampaui ekspektasi kita, kan?
0: Bener juga. Ternyata keterbatasan itu cuma soal fasilitas, bukan kemampuan.
1: Tepat sekali. Saat kita buka pintu inklusi, kita nggak cuma kasih kesempatan, tapi kita dapat perspektif baru yang luar biasa.
0: Jadi, kuncinya bukan dikasihani ya?
1: Bukan, kuncinya adalah setara. Kasih ruang yang sama, biarkan mereka bersinar.
2: Disabilitas bukan penghalang, tapi keberagaman. Mari bangun dunia inklusif di mana setiap kemampuan dihargai. Inklusi dimulai dari pikiran kita.
3: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat

menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Gulapari, perjalanan kita terus berlanjut ya dalam program Pesona Nusantara. Kali ini kita menuju ke Kabupaten Sika di Flores, Nusa Tenggara Timur ya, untuk mengenal tenun ikat Sika, salah satu warisan kerajinan yang memiliki nilai budaya tinggi. Tenun ikat ini bukan sekedar kain ya untuk digunakan sehari-hari, tapi di dalam proses pembuatannya terdapat keterampilan, ketelitian, dan juga pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Prosesnya tentunya membutuhkan waktu, mulai dari menyiapkan benang, membuat ikatan untuk membentuk pola, melakukan pewarnaan, hingga menenun menjadi kain. Motif yang dihasilkan pun juga memiliki karakter khas ya. Setiap pola dapat memiliki cerita dan makna yang berkaitan dengan lingkungan, kehidupan masyarakat, maupun identitas kelompok pembuatnya begitu ya. Nah, yang menariknya ya, Gulapari, keterampilan menenun juga menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Kain tradisional dapat dikembangkan menjadi produk fashion, aksesoris, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Nah, dengan begitu pun, pelestarian budaya dapat berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi masyarakat. Ya, Gulapari, dari Sabang, Bapukung, hingga Tenun Sika, kita menemukan satu kesamaan ya. Kalau budaya hidup karena ada masyarakat yang terus mempraktikannya dan juga mewariskannya. Dan semoga perjalanan Pesona Nusantara kali ini mengingatkan kita ya, bahwa kekayaan Indonesia tidak hanya terletak pada destinasi wisatanya saja, tetapi juga pada kebiasaan, keterampilan, dan juga pengetahuan masyarakatnya. Tentunya tetap bersama kami Gulapari di RRI Pro 4 Palangkaraya, karena setelah ini tentunya masih banyak cerita Nusantara yang akan kita jelajahi bersama-sama.

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Ya, Kulopari, selamat datang kembali nih ya dalam program obrolan budaya kita hari ini. Kali ini kita fokus mengenal lebih dekat budaya ke Kalimantan Tengah ya. Karena kita kan lihat sesuatu yang sederhana tetapi tentunya punya hubungan erat dengan kehidupan masyarakat di tepian sungai, yaitu Jukung. Nah, Kulopari, bagi masyarakat Kalimantan Tengah nih ya, sungai sejak dahulu menjadi bagian penting dalam kehidupan. Jukung digunakan sebagai sarana untuk berpindah tempat, membawa hasil kebun, menangkap ikan, hingga melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Bentuknya pun yang sederhana juga menunjukkan bagaimana masyarakat menyesuaikan teknologi tradisional dengan kondisi lingkungan di sekitar. Menariknya juga ya, Jukung bukan hanya alat transportasi semata, di dalamnya terdapat pengetahuan lokal tentang cara memilih bahan, membuat perahu, mengatur keseimbangan, hingga menggunakannya dengan aman di sungai tentunya ya. Pengetahuan semacam inilah yang biasanya diwariskan melalui pengalaman dan generasi ke generasi. Di tengah perkembangan transportasi modern ya, Kulopari, keberadaan Jukung tetap memiliki nilai budaya tentunya. Ia menjadi pengingat bahwa sungai bukan sekedar bentangan alam, tetapi ruang kehidupan yang membentuk kebiasaan dan juga identitas masyarakat Kalimantan Tengah. Ya, Kulopari, dari sebuah perahu sederhana kita bisa melihat bagaimana begitu dekat hubungan manusia dengan lingkungannya. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan ya program obrolan budaya kita dengan melihat sisi budaya Kalimantan Tengah lainnya yang tentunya juga dekat dengan kehidupan masyarakat. Jadi tetap bersama kami, Kulopari, dalam program obrolan budaya di RRI Perempat Palembang.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak. Punah ya sindi lah. Ika mah ini radio jika nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenanya nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna TG jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar Kutak Ita jika.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata, mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
2: RRI.co.id ma, yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Yuk, Kelopari, kita lanjutkan kembali obrolan budaya kita hari ini. Kalau tadi kita sudah membahas jukung sebagai bagian dari kehidupan masyarakat sungai ya, sekarang kita masuk ke sisi lain budaya Kalimantan Tengah, yaitu konsep bahalap. Nah, dalam penggunaan bahasa Dayak Ngaju, bahalap ini dapat dikaitkan dengan sesuatu yang baik, indah, atau elok begitu ya. Konsep keindahan dalam budaya lokal tentu tidak hanya berkaitan dengan penampilan seseorang, tetapi juga tercermin melalui sikap, perilaku, hubungan dengan sesama, serta cara menjaga lingkungan. Nilai seperti inilah, Golapari, yang menarik untuk kita bicarakan, karena di zaman sekarang ya, ukuran keindahan seringkali hanya dikaitkan dengan apa yang terlihat. Padahal, dalam kehidupan masyarakat, seseorang juga dinilai dari bagaimana ia bersikap, menghormati orang lain, menjaga tutur kata, dan mampu hidup berdampingan secara harmonis, begitu ya. Kearifan lokal seperti ini tentunya mengingatkan kita bahwa budaya memiliki cara sendiri untuk mengajarkan nilai kehidupan. Generasi muda pun dapat mengambil pesan tersebut ya, tanpa harus meninggalkan perkembangan zaman. Ya, Kulapari, inilah menariknya budaya Kalimantan Tengah. Ada nilai yang tersimpan dalam bahasa, benda, tradisi, hingga kebiasaan sehari-hari. Semuanya menjadi bagian dari identitas yang perlu terus dikenali dan diwariskan ya. Tentunya, Kulapari, itu tadi ya, obrolan budaya kita edisi hari ini. Karena kita masih akan terus berlanjut ya. Kita akan terus menggali cerita-cerita dari bumi tamun bungai. Tentunya, Kulapari, tetap di RRT Propat Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: AI kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
1: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara Dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu.

0: Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya, dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Klopari, kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kian meluas. Sejumlah titik api baru bermunculan dan mulai mendekati permukiman warga sehingga memicu kepanikan di sejumlah lokasi. Salah satu titik kebakaran yang mengancam rumah warga berada di Jalan Mahir Mahar 7, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Cikan Raya pada Jumat kemarin. Kepulan asap tebal disertai kobaran api yang terus menjalar membuat warga sekitar ketakutan dan segera meminta bantuan satuan tugas Satgas Penanggulangan Karhutla. Proses pemadaman di lapangan tidak berjalan mudah. Sumber air menjadi kendala utama lantaran parit-parit di sekitar area kebakaran telah mengering akibat kemarau. Petugas pun hanya bisa mengandalkan pasokan air dari truk tangki yang jumlahnya terbatas untuk menjangkau seluruh titik api. Kondisi di lapangan semakin berat karena jumlah personil yang tersedia harus terpecah untuk menangani beberapa lokasi kebakaran sekaligus. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di Kota Palangkaraya, Kecamatan Cikan Raya tercatat sebagai wilayah dengan jumlah titik api terbanyak di Kota Palangkaraya. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Kula pahari tabe selamat linguna latai salam sujud kerende malempang adial katalu bacuramin kasaruga basengat kaju bata arus arus arus. Apa kabar pahari semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Selamat menikmati hari Minggu yang pastinya salam sehat, salam bahagia. Dan tentunya masih punya pasti punya banyak semangat untuk menikmati waktu ya bersama keluarga, sahabat ataupun sekedar rembahan sambil ditemani radio kesayangan ya. Hari Minggu ya memang punya suasana yang berbeda kalau pahari. Ada yang sejak pagi sudah beraktivitas ya berolahraga, ada juga jalan-jalan menikmati suasana kota, ada juga yang memilih menghabiskan waktu di rumah ya sambil mendengarkan musik dan membersihkan rumah gitu ya. Nah, apapun aktivitas kalau pahari di siang hari ini jangan kemana-mana ya, karena saya Sunia teman Tikei akan menemani waktu istirahat siang Anda, santai Anda pahari di Prompat Suara Budaya Palangkaraya melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan aplikasi kami RRI Digital serta website streaming kami rri.co.id. Ya, untuk kelompok hari yang baru saja bergabung ya melalui frekuensi kami, tentu saja kami ucapkan selamat bergabung saja untuk Anda. Kebersamaan kita tentunya 5 jam ke depan ya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat di edisi penyiaran kami hari ini Minggu 8 Agustus 2026 ya. Yang kebetulan banget nih di hari ini, hari Minggu 8 Agustus nih ya, yang sedang berulang tahun. Senang banget ya di hari yang spesial ini. Semoga berbahagia, panjang umur, sehat sentosa. Oke, kula pahari, sesaat lagi akan ada drama legenda untuk Anda setelah kami hadirkan dua buah lagu di era Nusantara ya. Drama legenda kali ini dengan judul Kayau Pulang Guntu dan Mayang untuk Anda semua. Sebelumnya lagu di era berikut ini.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatotkaca Anoman kae jenenge wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.
2: Nisa, lihat dagangan bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
3: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
2: Maksudmu jualan online itu? Ah, bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
3: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening bapak dengan aman.
2: Tapi apa bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
3: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
4: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

0: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
1: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
0: Serius? Gimana ceritanya?
1: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
0: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
1: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
2: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Dahulu kala, di pinggir Sungai Katingan, Kalimantan Tengah, ada sebuah desa. Desa tersebut terletak di tepi danau, yaitu Danau Biawan, dan masih ada sampai saat ini. Karena danau itu cukup luas, penduduk menamakannya Tasik, sehingga disebut Tasik Biawan, Desa Tumbang Sungai Tamiang. Di desa tersebut dahulu tinggal dua pemuda bersaudara, gagah berani, bernama Kayau dan Pulang. Mereka berdua sangat sakti. Semua musuh yang datang untuk mengadu ilmu, mereka berdua selalu kalah atau lari ketakutan. Kayau dan Pulang adalah kakak beradik yang sangat sakti. Kakaknya Kayau dan adiknya bernama Pulang. Selalu dipanggil Kayau Pulang, karena kakak beradik ini adalah satu kesatuan yang tak terkalahkan. Kayau dan Pulang tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah tiada sewaktu Pulang berumur 3 tahun. Mereka berdua membantu ibunya bekerja di ladang. Mereka juga gemar berburu. Suatu hari, ibunya terpikir untuk mencarikan pasangan hidup untuk mereka berdua.
1: Kayau, Pulang?
2: Iya, Bu.
1: Kemarilah, Nak. Ada yang ingin ibu sampaikan.
3: Ada apa, Bu? Kelihatannya ibu sangat serius. Katakan saja, Bu.
2: Iya, Bu. Kami siap menuruti apa yang ibu perintahkan.
1: Anakku, kalian berdua, ibu rasa kalian sudah cukup umur untuk segera mencari teman pendamping hidup. Ibu sangat menginginkan kalian secepatnya mendapatkan istri, supaya kalian bisa melanjutkan kehidupan kalian kelak, ketika ibu sudah tiada.
3: Ibu jangan berbicara seperti itu, Bu.
2: Iya, Bu. Pulang jadi sedih.
1: Ibu meminta kepada kalian berdua supaya cepat menikah, Nak. Di ujung sebelah hulu desa, ada dua gadis bersaudara yang seusia dengan kalian berdua, bernama Guntu dan Manyang. Kedua gadis tersebut sangat cantik dan berasal dari keluarga yang terpandang.
3: Benarkah begitu, Ibu? Lalu bagaimana dengan kami berdua adik yang hanya seorang rakyat biasa? Jangankan melamarnya, untuk bertemu saja kita pasti tidak diperbolehkan, karena kita tidak berasal dari keluarga terpandang.
2: Iya, Bu. Jangan meminta kami untuk melakukan itu.
1: Kalian berdua tidak perlu khawatir, Nak. Kedua gadis tersebut juga selalu menolak setiap pria yang mencoba melamarnya, dikarenakan semua pria-pria tersebut tidak mampu memenuhi persyaratan mereka.
3: Apa persyaratan kedua gadis itu, Bu?
1: Nah, itulah yang harus kalian cari tahu. Apa sebenarnya yang menjadi persyaratan dari kedua gadis itu?

0: Pada malam hari, kedua kakak beradik itu berunding untuk mencoba keberuntungan memasuki lawang kuwu tersebut. Lawang kuwu adalah tempat atau kamar kedua gadis tersebut. Pada hari tanggal 14 saat bulan purnama, mereka berdua berangkat tanpa sepengetahuan ibunya. Mereka telah mengetahui tempat tinggal kedua gadis tersebut berdasarkan informasi dari ibunya. Pada jendela kamar bawi kuwu tersebut terdapat sebatang pinang merah. Saat siangnya mereka telah menyelidikinya. Sesampai di sana, mereka tidak menemukan jalan untuk menyelinap masuk. Satu-satunya jalan adalah melalui batang pinang tersebut. Beberapa kali mereka mencoba memanjat pinang tersebut, tapi gagal karena terlalu licin dan sebelumnya telah diolesi para pelayan dengan minyak kelapa. Tak habis akal, mereka berdua mengeluarkan ilmunya sehingga mereka mampu melompat sampai ke atap rumah. Satu-satu sirat dilepaskan dan mereka dapat masuk ke kamar tersebut. Kamar tersebut sangat luas. Ada dua tempat tidur yang menghadap jendela. Mereka melihat dua gadis tersebut sedang tertidur lelap.
1: Wah, kakak, cantik betul kedua gadis itu. Benar apa yang dikatakan ibu?
2: Iya, Dik. Coba lihat kulit yang putih bersinar, rambut yang hitam lebat. Tidak ada wanita yang secantik mereka di desa manapun.
0: Senjata duhung di pinggang, mereka tarik dan diletakkan di leher dua gadis tersebut. Kedua gadis tersebut terbangun dan hampir terjadi kegaduhan. Tetapi Kayau dan Pulang mengatakan untuk bersikap tenang. Kedua gadis itu pun ketakutan.
3: Siapa kalian? Apa yang kalian lakukan di sini?
4: Tenang, tenang.
2: Maafkan atas kelancangan kami. Kami tidak bermaksud untuk menyakiti kalian. Justru sebaliknya, kami ingin meminang. Ya, meminang kalian berdua. Saya Kayau dan adik saya adalah Pulang.
4: Betul. Jika berkenan, kami ingin tahu apa yang menjadi syarat-syaratnya.
5: Kakak, ternyata mereka bukan orang jahat.
6: Iya, Dek. Baiklah, kalau kalian memang ingin tahu apa yang menjadi syarat untuk melamar kami, tidak terlalu berat. Kami hanya menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dia adalah seorang pendekar sakti dan tidak ada satupun dari pelamar yang kembali hidup-hidup. Ada juga yang mengurungkan niatnya setelah mendengar hal tersebut. Lalu, bagaimana dengan kalian berdua? Apakah sanggup?
4: Baiklah, kalau itu yang menjadi syaratnya, kami berdua akan berusaha membawa kedua barang tersebut.
0: Kedua gadis tersebut merasa kasihan dengan Kayau dan Pulang yang kemungkinan akan sama takdirnya seperti pelamar lainnya. Mereka merasa bersalah telah mengatakan syaratnya.
2: Ibu, kami mohon restu ibu. Izinkan kami berdua adik berangkat ke tempat Habehet Kilat Hapanauliu. Karena di sanalah terdapat barang yang menjadi syarat oleh Guntu dan Mayang.
4: Betul, ibu. Mereka menginginkan kendi udang dan sisir emas yang hanya dimiliki oleh Habehet Kilat Hapanauliu. Dan untuk itu, kami ingin segera ke sana, ibu.
7: Baiklah. Kalau keinginan kalian seperti itu, ibu akan merestui perjalanan kalian, nak. Semoga kalian berhasil mendapatkan kendi udang dan sisir emas itu. Dan cepatlah kembali.
2: Terima kasih, ibu. Kami berangkat.
7: Berhati-hatilah di jalan, nak. Dan jaga diri kalian masing-masing.
4: Baik, ibu.
0: Setelah sebulan lamanya, baru mereka sampai di tempat Habehet Kilat, Hapanauliu. Karena Habehet Kilat Hapanauliu adalah orang yang sangat sakti. Dia sudah mengetahui bahwa Kayau dan Pulang akan datang. Habehet Kilat Hapanauliu mengerahkan bawahannya untuk membinasakan Kayau dan Pulang. Pengawal Habehet Kilat Hapanauliu yang berjumlah puluhan mengepung Kayau dan Pulang setibanya di dermaga. Mereka melempar linju atau tombak ke arah Kayau dan Pulang. Karena Kayau dan Pulang adalah pendekar sakti, maka tidak ada satupun lunju yang mengenainya. Kayau dan Pulang membaca mantra. Seketika itu juga, daerah itu mulai gelap gulita. Tanpa susah payah, Kayau dan Pulang membunuh para pengawal. Karena kesaktiannya, mereka mampu melihat dalam gelap yang mereka ciptakan. Konon, Kayau dan Pulang mendapatkan ilmunya dari neneknya yang sudah bertapa sangat lama, sehingga ilmunya dapat diturunkan kepada cucunya. Melihat hal tersebut, Habehet Kilat Hapanauliu terkejut karena para bawahannya semuanya telah tewas. Habehet Kilat Hapanauliu melempar mandau atau pedang khas suku Dayak yang menuju arah Kayau dan Pulang. Mereka panik karena mandau itu mampu menyerang tanpa ada pemilik yang memegangnya. Mandau itu pun sempat melukai tubuh mereka berdua. Selama 7 hari, 7 malam. Selama 7 hari, 7 malam, mereka bertarung dengan Habehet Kilat Hapanauliu tanpa istirahat. Mereka mulai merasa kelelahan

Saat Habehet Kilat Hapanauliu mulai lelah dan lengah pulang menyumpitnya. Seketika itu juga Habehet Kilat Hapanauliu lumpuh dengan sendirinya.

0: cucuku Kaya pulang. Kenapa kalian berdua bisa terluka seperti ini?
1: Nenek, kami berdua adik bertarung melawan Habehet Kilat Hapanau Liyu.
0: Apa cucuku? Orang itu sangat sakti sekali, juga memiliki anak buah yang banyak. Bagaimana kalian bisa sampai di sana dan terluka seperti ini?
2: Kami telah mengalahkannya, Nek. Kami menggunakan ilmu yang Nenek turunkan kepada kami.
0: Betulkah itu? Nenek merasa sangat senang melihat kalian berdua tidak terluka parah. Ayo cucuku, cepat masuk ke dalam rumah dan cepat kita obati luka kalian ini.
2: Iya, Nek.
3: Selama dua hari mereka beristirahat dan mengobati luka mereka. Di tempat Nenek Temanang, Kayau dan Pulang pun kembali melanjutkan perjalanan pulang ke kampung halamannya. Setibanya di desa, mereka berdua langsung menyerahkan dua benda itu kepada ibunya dan berangkat untuk meminang Guntu dan Mayang. Guntu dan Mayang menerima lamaran yang sesuai dengan perjanjiannya. Guntu dijodohkan dengan Kayau dan Mayang dijodohkan dengan Pulang. Mereka menikah dihadiri seluruh penduduk desa. Pesta pernikahan dirayakan selama 7 hari 7 malam dan kehidupan mereka pun berjalan rukun dan damai. Demikian drama legenda Kayau Pulang Guntu dan Mayang, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Natalia Mika, Roy Lando, Dimas, Listia, Nina Noviana. Sampai jumpa.

0: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ya tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, ye manampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beke-beken bara RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

0: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.
1: Rompat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
2: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
3: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
2: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
3: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
1: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
4: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kulo Pahari, pada momentum peringatan Hari Hutan Indonesia 7 Agustus 2026, kondisi hutan di Kalimantan Tengah kembali menjadi perhatian. Degradasi lahan yang terus terjadi dinilai telah meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, serta memicu risiko banjir ketika musim hujan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Kalimantan Tengah Janang Firman Palanungkai menyebut deforestasi di Kalimantan Tengah masih menjadi persoalan serius. Menurutnya, pembukaan lahan untuk hutan tanaman industri, proyek strategis nasional pertambangan dan perkebunan menjadi faktor utama hilangnya tutupan hutan. Walhi juga menilai perhatian pemerintah perlu melakukan evaluasi tata ruang, audit lingkungan dan peninjauan kembali perizinan agar supaya upaya pemerintah atau perlindungan hutan berjalan lebih efektif. Sementara itu, analisis kebijakan ahli muda Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Domingos Neves, mengatakan regulasi perkebunan tidak memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar. Hingga saat ini, belum ada laporan kebakaran di area perusahaan perkebunan. Demikian saya Suneta Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat Suara Budaya Nusantara.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo Pahari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Ya, di siang hari ini kami akan hadirkan untuk Anda Kulo Pahari satu buah program spesial khusus ya untuk Anda pelaku usaha. Kali ini ada Teras UMKM dan kali ini juga merupakan siaran ulang ya. Siaran ulang dari Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Langsung saja kami hadirkan untuk Anda berikut ini terkait kolaborasi pelaku ekrap untuk mengangkat produk lokal di Kabupaten Kapuas ya. Kulapa hari akan ada narasumber bersama Bapak Haji Sugianur, Ketua LKMK Pulau Kupang, dan ada Bapak Helfried Nuah Esos ya, Ketua Banamai Krap TMPT Kabupaten Kapuas. Ya, langsung saja kami hadirkan untuk Anda berikut ini.
2: Kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Kami selamat linggu nalatai salam sehujud karende Palembang adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata arus arus arus ya. Selamat siang kula pahari pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini. Berjumpa kembali tentunya bersama saya Suneta Mantike akan menemani aktivitas kula pahari di siang hari ini di program Teras UMKM. Dan sudah hadir di studio kami Perempuan Terari Palangkaraya ada Bapak Helprit Nuah Esos dan juga Pak Haji Sugianur. Kita sapa dulu beliau. Halo, selamat pagi Pak Helprit.
1: Selamat pagi, iya. Salam sehat untuk kita semua.
0: Amin, sehat ya. Untuk pagi hari ini juga ada Pak Haji Sugianur. Selamat pagi Pak Haji.
2: Selamat pagi, okay. Menjelang siang nih. Semoga siap. Sehat semua kita nih.
0: Beliau ini seorang ketua LKMK Kabupaten Kapuas ya.
2: Desa, terutama
0: Kelurahan Pulau Kupang ini. Iya, Pulau Kupang ya. Nah, dan tadi ada Pak Helprit Nuah juga. Beliau adalah ketua Banama Ekrap TMPT Kabupaten Kapuas. Apa tadi Pak? TMPT.
1: Tingang Menteng Penunjung Tarung.
0: Iya, itu adalah sebutan dari Kabupaten Kapuas ya. Nama apa namanya? Nama Kabupaten Kapuas ya, Pak ya?
1: Semboyan
0: Kabupaten. Semboyan, betul. Nah, di Teras UMKM kali ini kita akan membahas kolaborasi pelaku ekrap untuk mengangkat produk lokal Kabupaten Kapuas tentunya di siang hari ini selama 30 menit ke depan. Kulo Pahari, kita tahu Kabupaten Kapuas ini memiliki beragam potensi produk lokal yang tidak hanya mencerminkan kekayaan sumber daya daerah, tetapi juga kreativitas masyarakatnya ya. Namun, agar produk-produk ini semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pihak ya Pak ya, khususnya para pelaku ekonomi kreatif ini sendiri. Nah, melalui inovasi, promosi digital, hingga penguatan identitas tentunya, pelaku ekonomi kreatif ini menjadi salah satu kunci penting ya dalam mengangkat nilai dan daya saing produk lokal Kabupaten Kapuas. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita akan mengobrol nih ya, berbincang-bincang kepada dua narasumber kita, ada Pak Helprit Nuah dan Haji Sugianur ya. Oke, sebelum kita masuk di pembahasan utama nih, bagaimana nih Bapak melihat perkembangan sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Kapuas dalam beberapa tahun terakhir ini, Pak Helprit?
1: Baik, terima kasih RRI Pro 4 Palangkaraya pada frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Yeah. Terima kasih kami sudah berada di sini dan selamat Tenjewu, Kula Biti, Huang Bumi Tambun Bungai, tapi selamat Linggu Nalatai, salam sujud Kerendeng Malempang, adil Kak Talino, bacuramin Kak Saruga, basengat Kajubata.
0: Harus.
1: Kula Pahari, mohon izin kita berbagi terkait dengan keberadaan ekonomi kreatif di Kabupaten Kapuas pada khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya. Sedikit kami menceritakan tentang kedudukan ataupun fungsi daripada komunitas ekonomi kreatif yang sebelumnya terbentuk ekonomi kreatif di Kabupaten Kapuas. Pada masa itu setelah dampak daripada COVID-19 terbentuk pada tahun 2000 di penghujung tahun, kemudian di SK-kan ada legalitasnya di bawah pemerintah Kabupaten Kapuas, Siki Dinas Kebudayaan Kabupaten Kapuas, yaitu dengan periode atau masa bakti 2001 sampai dengan 2026. Kemudian setelah 2026 sampai dengan 2023, kami mencoba untuk tidak lagi berada di bawah pemerintah daerah atau dinas kebudayaan di Disparbudpora, tetapi kami bersifat independen melalui pendirian akta notaris. Sehingga dengan demikian kami mungkin lebih independen, lebih leluasa, dan gerak langkah kami tidak lagi artinya di bawah komando dinas, tetapi kami sendiri berkreasi, bekerja dan berkarya dengan semampu kami untuk bisa mewujudkan pembinaan atau pengayoman terhadap para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Kapuas. Jadi untuk sementara mungkin satu-satunya yang ada di Kalimantan Tengah itu di Kabupaten Kapuas.
0: Oke, baik. Kalau untuk perkembangannya luar biasa sudah berkembang ya Pak ya untuk ekrap di Kabupaten Kapuas ini sendiri?
1: Siap, cukup berkembang dan sekarang ini kalau Bapak Ibu bisa berkunjung ke Kabupaten Kapuas atau ke Kota Kuala Kapuas khususnya, terutama di sektor kuliner yang mendominasi atau presentasinya di atas mungkin sekitar 60-70% dari beberapa subsektor ekonomi kreatif yang sebelumnya ada 17 subsektor ekonomi kreatif, itu sektor kuliner menempati yang paling atas. Kemudian pertunjukan, kriya, dan beberapa sektor lain yang cukup menonjol di Kabupaten Kapuas. Ini sama sekali sangat berarti dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga daya saing, kemudian daya kreasi dan inovasi masyarakat bisa terangkat.
0: Oke, terima kasih Pak Helpri, cukup berkembang lumayan ya di Kabupaten Kapuas. Kita senang juga mendengarnya ekrab di sana jauh lebih berkembang seperti itu ya. Kita menuju ke Pak Sugianur nih. Sebelum kita ini nih ya membahas lebih jauh, Bapak bisa menjelaskan nih peran dan fungsi lembaga ketahanan masyarakat kelurahan ini dalam mendukung pembangunan di lingkungan masyarakat ini seperti apa, Pak?
2: Pertama, selamat pagi semua.
0: Pagi juga, Pak.
2: Salam untuk keluarga di Pulau Kupang, Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas. Saya di sini Sugianur, Ketua LKMK Kelurahan Pulau Kupang. Pada dasarnya LKMK itu selalu bekerjasama dengan kelurahan dan masyarakat untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan. Di sini mungkin saya akan membahas larinya ke ekonomi, Bu. Karena di sana di tempat kami itu ada berkembang UMKM, baik itu pembuatan apa orang sana bilang tampirai, Bu, terus anyam-anyaman, lukah dan lain-lain. Juga ada beberapa penjahit yang disabilitas yang juga berupa bilang Pak Alfred tadi makanan dan lain-lain. Di tempat kami itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, Bu. Sudah berjalan dengan baik, dan untuk ketahanannya itu kami banyak ke sektor ekonomi, Bu. Karena kita tahu bahwa ekonomi ada salah satu penunjang untuk kita tetap bertahan.
0: Oke, bukan hanya penunjang, Pak, kalau menurut saya penopang sebenarnya.
2: Penopang hidup, iya, Bu. Maaf.
0: Oke, siap. Nah, selanjutnya nih kita ke Pak Sugianur.
2: Oke, siap.
0: Masih ya. Kalau untuk ini keterkaitannya melihat potensi tadi nih, produk lokal yang sudah Bapak sebutkan tadi, pelaku ekonomi kreatif juga yang ada di wilayah kelurahan saat ini. Seperti apa, Pak, potensinya?
2: Potensinya sangat luar biasa, Bu, karena di tempat kami itu daerahnya kan rawa, Bu. Didasari dengan sungai, terus sungai-sungai kecil handil di sana. Di sana banyak juga menghasilkan ikan-ikan, Bu. Jadi di sana mereka terus kita ambil salah satu contoh, Bu. Untuk mendapatkan di samping kita memancing lain-lain itu, di sana ada para UMKM kami yang melakukan kegiatan pembuatan bubuk, kalau misalnya bilang ya bubuk atau lukah. Terus tampirai juga, Bu. Terus di sana juga ada pembuatan seperti orang bilang lontong, Bu, ya.
0: Lontong
2: atau lanjung untuk kegiatan kerjaan ini. Di sana tuh berjalan dengan sudah beberapa tahun nih, Bu. Sudah lama sekali mereka, Bu, dan sangat aktif. Mereka tuh penjualnya tiap biasaan, kalau tidak pesan tiap minggu ke pasar, Bu. Tiap minggu ke pasar untuk membantu misalkan biasanya yang dikerjakan oleh perempuan di sana, Bu. Untuk membantu ekonomi mereka, membantu suaminya kerja dan lain-lain gitu. Terus juga karena kita tahu sekarang ekonomi sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Nah, alhamdulillah di sana, Bu, di samping mereka jualan seperti warung ikan gorengan, terus ikan itu dibikin pendapatan, kalau dapat ikan itu dibikin kerupuk dan lain-lain, itu sangat menunjang, Bu.
0: Oke, jadi masyarakat di sana udah termasuk tahan gitu ya, ketahanannya sudah masuk gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi sudah menopang begitu, jadi masyarakat di sana ekonominya juga terangkat.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, kita ke Pak Helprit lagi nih, selaku Ketua Ekrap ya di sana Kabupaten Kapuas. Kalau berbicara nih mengenai potensi daerah seperti yang Pak Sugianur katakan tadi, produk lokal apa saja yang saat ini menjadi unggulan nih, Pak, di Kabupaten Kapuas secara umum nih, Pak?
1: Baik di samping kuliner, produk-produk kerajinan seperti anyam-anyaman, kemudian kriya. Ini semua apa yang disampaikan oleh Ketua LKMK Pulau Kupang tadi memang benar, bahwa di Pulau Kupang sendiri itu ada pasar mingguan ya, tepatnya pada setiap hari Rabu gitu. Nah, di sana tempatnya berkumpul para hasil dari ekonomi kreatif tadi, misalnya peralatan nangkap ikan, peralatan pertanian dan sebagainya yang sifatnya peralatan lokal itu di sana dijual dalam bentuk apa namanya partai maupun eceran. Jadi ada pengepul yang datang dari luar daerah, sehingga pemasarannya ini bisa dibawa ke Kalimantan Selatan. Jadi mengisi kebutuhan di Kalimantan Selatan. Sehingga dengan demikian, sebanyak apapun hasil produk yang dilakukan oleh para pelaku UMKM itu tidak pernah sendat, Bu. Artinya terjual gitu.
0: Tidak pernah sia-sia begitu ya.
1: Tidak pernah sia-sia. Sehingga memberikan semangat juang, semangat kerja, semangat inovasi, semangat karya dari para pelaku UMKM di sana, itu pun belum disentuh dengan misalnya upaya peningkatan sumber daya manusianya agar produk itu lebih kelihatan tahan begitu, tahan lama, mungkin dari sisi kualitas, pemilahan bahan, sehingga kualitas yang dihasilkan juga boleh gitu di pasaran gitu. Nah, kemudian secara umum di Kabupaten Kapuas itu ada beberapa produk unggulan. Nah, misalnya saja ada tadi anyam-anyaman dari rotan, dari bambu, kemudian ada beberapa yang dari getah nyatu dan sebagainya yang merupakan souvenir atau cenderamata apabila ada tamu yang berkunjung ke Kabupaten Kapuas gitu. Kemudian seiring kebutuhan, seiring kebutuhan bahwa komunitas atau bernama Ekrab ini selalu melihat celah-celah atau peluang mana yang sekiranya kita bisa berinovasi di situ, sehingga permintaan pasar pun akan bisa terpenuhi, artinya penjualan atau pengiriman ke luar daerah Kalimantan Tengah. Ini yang sedang kami upayakan. Maka dari itu dengan sinergitas dan kolaborasi dengan berbagai pihak, karena kami juga jemput bola, karena kebetulan Lurah Pulau Kupang itu sendiri adalah namanya pembina di Banama Ekrab sendiri. Jadi sejak awal beliau yang turut dengan kami membidani lahirnya komunitas ini atau perkumpulan ini. Sehingga kami lebih meningkatkan status legalitasnya dari sebelumnya hanya surat keputusan terhadap kepengurusan, sekarang kami melalui sudah akta notaris di mana kami sudah bisa apa namanya ada anggaran dasar, ada anggaran rumah. Jadi semakin jelaslah arah tujuan dan apa namanya goal yang akan kita capai di pembinaan para pelaku ekrab ini agar tidak ketinggalan dengan daerah lain, walaupun Kalimantan Tengah dengan daerah yang besar tapi potensinya juga ada, hanya sumber daya manusia yang perlu lebih ditingkatkan melalui pelatihan, pendidikan dan kursus serta hal-hal lain. Nah, termasuk juga yang disampaikan oleh Pak Ketua LKMK Pulau Kupang tadi bahwa di Pulau Kupang sendiri ada pelaku ekonomi kreatif di mana kondisi fisik ada disabilitas, tetapi seorang ibu ini dengan percaya diri mengikuti berbagai pelatihan, tidak saja di Kalimantan tetapi di Pulau Jawa dan di Solo
2: Nah,
1: untuk menjahit
2: Solo dan Sulawesi kemarin.
1: Nah, dengan Makassar. Sulawesi. Kemudian beliau juga adalah jebulan pelatihan di Disnaker Kabupaten Kapuas yang pada saat itu kami juga orang Disnaker. Sehingga bagi kami sangat nyambung untuk pembinaan alumni-alumni itu ketika dia terjun ke masyarakat, kami ada di sana. Kami mewadahi melalui Bernama Ekrab tadi. Bernama katakanlah perahu besar Jukung Hai Ije Iese Yawiluare menyampai pantai bahagia atau kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah lah.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Helprit, tadi lumayan cukup panjang lebar juga menjelaskan ya keterkaitan dengan ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kapuas itu sendiri. Nah, untuk ini nih ya Pak Sugianur, keterlibatan ya masyarakat ini sendiri seperti apa nih dalam upaya memperkenalkan produk ini tadi kepada masyarakat yang lebih luas? Seperti apa dan bagaimana cara mendorong kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif ini dan warga ini untuk mengembangkan produk itu sendiri?
2: Oh iya, Bang. Jadi kami di Kelurahan Pulau Kupang, Dok. Itu UMKM. Terus kegiatan itu biasanya kami lakukan dari pertama dari mulut ke mulut, Bu ya. Terus yang kedua dari kita sekarang kan ada medsos, Bu ya. Itu yang biasa di situ, Bu. Lewat apa? Kalau di medsos apa lewat?
0: Digitalisasi.
2: Iya,
0: medsos itu Facebook,
2: iya,
0: Instagram
2: dan lain-lain gih. Nah. Untuk pemasaran dan bilang Pak Alper tadi itu juga kami juga ke apa kerajinan kami atau kegiatan kami di sana itu Untuk masalah pemasaran, untuk kerajinan tidak ada masalah, Bu. Mm-mm. Alhamdulillah, kalau toh di pasar, kan di kami itu hari Rebo pasar. Yeah. Kalau kami, misalkan ada sisa barang yang tidak terjual, dan penampung itu siap untuk menampung, yeah, yang dipasarkan baik ke Palangkaraya maupun ke Banjarmasin. Terus juga kami, Bu, di samping itu juga kami kan sekarang mengadakan, karena di Kupang, Pulau Kupang, Kecamatan Bagu itu ada situs, Bu. Mm-mm. Situs Nyayundang, situs Batadi, yeah, itu. Gih. Jadi kami sekarang menggalakkan kunjungan pariwisata. Dan ada juga kunjungan-kunjungan dari mancanegara yang baru ini dari Amerika, Bu, ya. Mm. Okay, jadi kami di sana itu di samping kami punya apa untuk kegiatan karena ada situs sejarah di sana. Mm. Kami juga ikut nebeng di sana, Bu, untuk, yeah, pemasaran dan lain-lain, gitu. Uh-huh. Seperti Pak Alper kemarin beliau juga bawa makan camilan dan lain-lain. Yeah. Ya, supaya memperkenalkan untuk orang-orang yang luar, Bu, orang-orang, mm, yang datang ke tempat kami, gitu. Alhamdulillah itu sangat berhasil, Bu, yeah, untuk pemasarannya, gitu. Jadi mengenai terus tadi disinggung juga tentang ada keluarga yang disabilitas, mm-hmm, kebetulan suami istri, Bu. Yeah. Itu sangat luar biasa, Bu, berhasil sekarang, Bu.
0: Yeah.
2: Rumah yang ditempati pun cukup sangat layak sekali. Bingkara berhasil. Jadi kami ketua RT baik kelurahan dan lain, kalau kami melakukan pingin buat pakaian dan lain, kami pasti ke sana, Bu. Mm-mm. Terus mereka dibantu juga atau dibina oleh dari dinas sosial. Mm-mm. Juga terus dari perusahaan
1: batubara.
2: Jadi di sana mereka tuh kalau mau melakukan pesanan lain-lain tuh mereka langsung datang dan termasuk, mm-mm, bidan mereka, Bu. Mm-mm. Alhamdulillah berjalan yang sangat baik, Bu. Betul. Dia punya kelompok sendiri, kalau tuh jahitannya melebihi dia akan lempar ke tempat lain, okay, teman-teman nggih.
0: Siap. Artinya di sana itu walaupun tidak akan sia-sia seperti itu, produk-produk akan habis terjual, ya, misalnya di, ya, segi pemasarannya. Ya. Pasti akan ada sedikit kendala ataupun tantangan. Kira-kira apa nih, Pak Helfried, tantangan atau kendala yang paling sering dihadapi para pelaku ekonomi kreatif ini?
1: Baik, terima kasih, Bu. Menurut pengamatan kami, khususnya tentang anyaman misalnya, mm-mm, hanya bahan bakunya saja, Bu.
0: Bahan baku, ya.
1: Bahan, Pak, baku karena didapat atau diperoleh dari luar Kecamatan Betaguh, yeah, sebagian. Oh, okay. Kecamatan Betaguh dalam ini Kelurahan Pulau Kupang. Mm-mm. Jadi itu harus mendatangkan dari tempat lain, misalnya rotan, karena, mm-mm, di Betaguh sendiri tidak tersedia untuk komoditas rotan, mm-hmm, bahan baku tersebut yang cukup banyak begitu untuk, mm-hmm, memenuhi kebutuhan atau yang setiap hari dikelola atau, mm-hmm, ditangani oleh para pelaku ekrap sendiri. Mm-hmm. Kalau untuk pemasaran sebagaimana yang disampaikan Ketua LKMK tadi tidak masalah. Yeah. Dan kenapa pengepul atau pembeli yang dalam jumlah besar atau partai itu datang, mm-hmm, ke Pulau Kupang, dalam hal ini ke Kecamatan Batagoh, karena memang harganya miring, Bu. Mm-hmm. Tapi kalau

0: terlalu ada kendala karena memang mereka dengan otodidak dengan kemampuan sendiri untuk memasarkan hasil produk. Tetapi sejauh ini teman-teman atau Bapak Ibu pelaku UMKM di sana belum tersentuh untuk penguatan modal. Nah, inilah menjadi tanggung jawab kita bersama dan menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi pengurus bernama Ekrab untuk bisa menjembatani. Tetapi kami jujur Bu, sudah ada kerjasama dengan beberapa lembaga keuangan, dalam ini Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, kemudian juga BSI, kemudian BI, yang juga menawarkan kredit untuk para pelaku Ekrab. Tetapi selama ini mungkin kurang dari 5% dari anggota kami yang sudah mengambil kredit tersebut, karena memang mereka belajar mengelola dari modal yang sedikit. Nah, jadi betul-betul artinya kreatif dalam memanage keuangan sehingga bisa memilah mana yang untuk modal berlanjut dan mana keuntungan yang bisa menjadi penopang dalam kebutuhan rumah tangga. Jadi kami yakin bahwa ibu-ibu tuh sudah piawai lah untuk untuk hal itu, walaupun manajemennya tidak terlalu apa namanya terlalu formal gitu ya, tetapi pandailah mengatur gitu sesuai dengan kebutuhan setempat gitu, kebutuhan dan juga terkait dengan tingkat kemahalan harga setempat, terutama barang-barang pokok yang dibutuhkan sehari-hari.
1: Oke, dari apa yang Pak Herpit katakan tadi, barangkali kendala tadi ada di salah satu pendanaan tadi ya Pak ya?
0: Iya.
1: Tapi ternyata dalam pendanaan itu sudah terbukti juga ada yang sudah bisa mandiri gitu ya. Ada beberapa. Gitu. Mungkin yang Pak Helprit katakan ini dalam jumlah besar kali ya Pak ya?
0: Iya, yang dalam jumlah memadai begitulah. Untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Gitu.
1: Biar lebih,
0: lebih banyak.
1: Kualitas gitu. Produknya itu lebih bisa apa ya? Lebih dipandang begitu, ada harga, ada kualitas, bersaing di pasar, ya seperti itu mungkin ya Pak ya. Oke, siap. Nah, kita ke Pak Sugianur nih ya Pak ya. Nah, dalam jaga ketahanan sosial di lingkungan kelurahan ya Pak, tentu saja setiap wilayah itu memiliki tantangan ya Pak ya. Tadi kalau untuk Ekrab tantangannya di SDM, juga permodalan yang lebih besar seperti itu ya Pak ya. Kalau untuk di LKMK ini sendiri kendalanya apa Pak di masyarakat ini sendiri yang dihadapi mungkin saat ini dalam menjalankan tugas dan bagaimana upaya mengatasinya Pak?
2: Dalam hal, maksud saya Bu, ini di dalam hal UMKM ya?
1: UMKM dan ekonomi kreatif itu sendiri.
2: Kayaknya Bu kurang lebih dengan Pak Alfred tadi Bu. Kalau skala kecil saya rasa tidak masalah itu Bu. Tapi kalau toh ada pesanan dan lain, biasanya yang pesan itu kan mereka tidak kasih modal Pak. Nah kita nah itu yang misalkan agak yang agak jumlah yang agak besar, nah itu yang harus ditanggulangi juga.
1: Nah, seharusnya bagaimana Pak cara mengatasi, misalnya nih mereka nih mesan gitu tapi mereka nggak kasih harga dulu, yang harus dilakukan itu apa Pak?
2: Kalau masalah harga biasa seperti sudah itu. Kalau masalah harga enggak biasa sudah pasaran Bu ya. Cuman maksud saya itu modal pembelian bahan dan lain-lain, karena sudah dikatakan Pak Alfred tadi tuh, karena bahan yang kita kayak rotan tuh kan kita tidak punya Pak, kan daerah rawa Bu. Jadi untuk rotan tuh hampir-hampir tidak ada di sana Bu, jadi kami cari daerah lain keluar dan beli. Terus yang kedua, sebagian itunya kan kita pakai kayak purun kan ada ada dari plastik, anyaman plastik itu kan, nah kita perlu modal itu Bu. Tapi kalau pesanan besar Bu, kalau yang biasa enggak juga gitu.
1: Harusnya ada strategi lebih gitu ya Pak ya, ketika ada yang memesan misalnya kalau saya pernah juga sih, saya sebenarnya saya ini seorang pribadi pelaku ekonomi juga sebenarnya dulu sekarang pun bisa, cuman nggak ada waktu saya saya dulu bisa mayat Pak. Mayat baju adat, mayat batang garing, burung tingang seperti itu, jadi saya bisa mayat dulu, cuman sekarang saya tidak produktif lagi karena terlalu sibuk di kantor seperti itu ya. Jadi saya sedikit memberi informasi juga ketika ada yang memesan ke saya gitu kan Pak. Saya kan nggak ada modal juga sebanyak itu, jadi saya minta uang panjar Pak ke mereka. Dalam artian mereka membatalkan juga nggak bisa. Jadi mereka apa boleh buat, harus tetap dengan saya gitu. Jadi saya harus patokin panjar atau ditukar.
2: Ada DP ya?
1: DP dulu. Paling nggak 30%. Seperti itu. Nah, kalau ini kita ke Pak Helprit.

0: Lagi nih terkait ekrab tadi seperti apa nih Pak, kita kembali ke perkembangan zaman melalui media sosial tadi ya Pak ya.
1: Siap.
0: Bagaimana nih Pak cara memasarkan, kan yang Bapak bilang tadi secara langsung nih ada pasar di hari Rabu, kalau secara digitalnya seperti apa Pak promosinya?
1: Kebanyakan yang dipasarkan melalui digital ataupun beberapa media sosial itu terutama kuliner, kena antar pesan antar, kemudian beberapa produk lain yang masih bisa dihandle di misalnya di kawasan Kuala Kapuas dan sekitarnya, jadi melalui media sosial. Setelah itu di pasar-pasar, kemudian di warung, di outlet-outlet. Nah, yang belum, kami belum masuk ini ke Indomaret, ke Alfamart, ini yang belum.
0: Yang itu ya Pak ya, toko-toko.
1: Tetapi dari proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pengawalan atau pendampingan, misalnya saja instansi vertikal dari Kemenak, itu memberikan penyuluhan tentang sertifikat halal gratis. Nah, ini salah satu juga PR kami yang mesti kami kawal, kami bantu anggota-anggota kami kemudian untuk mendapatkan PRT. Nah, kami juga berkomunikasi dengan pemerintah daerah, siki instansi leading sektor dalam ini dinas kesehatan, sehingga teman-teman pelaku ekonomi kreatif dalam hal ini kuliner yang memahami
0: ya?
1: Betul seperti apa penyajian kuliner yang higienis. Kemudian dari sisi packing juga, kemudian memilih bahan yang tepat begitu untuk tidak bisa keracunan dan semua, untuk memilih bahan pewarna misalnya saja. Jadi tidak menggunakan rodamin B, alat pewarna tekstil dan sebagainya untuk makanan. Nah, ini semua menjadi kewajiban kami di komunitas atau di perkumpulan bernama ekrab ini, sehingga apa yang dihasilkan oleh para pelaku ekrab ini betul-betul dijamin untuk tidak menjadikan masyarakat bisa sakit, bisa kena diare dan sebagainya, atau keracunan massal karena mengkonsumsi produk kuliner dari ekrab gitu.
0: Betul.
1: Kemudian di sisi lain juga bahwa misalnya NIB juga. Nah, jadi kami memfasilitasi ke berbagai instansi atau dinas leading sektor untuk bisa melakukan itu. Ternyata gayung bersambut begitu.
0: Gayung bersambut,
1: puji Tuhan, alhamdulillah. Nah, inilah kebanggaan kami, artinya yang tidak digaji, tidak mendapat insentif, tidak mendapat upah
2: para
1: pengurus, melainkan kami hanya kerja di sisa-sisa umur ini. Kalau saya sudah 62 plus, kalau Pak Haji ini sudah 64 plus. Tapi ya masih bersemangat untuk bekerja.
0: Betul,
1: beliau masih bisa sebagai ketua LKMK, di mana ada banyak hal yang menjadi tanggung jawab moral beliau. Juga kami begitu. Artinya cuman kebanggaan kami bahwa Tuhan memberikan talenta itu, kita juga dikelilingi oleh orang-orang hebat. Ada notaris, ada dosen dengan pendidikan S3 dan sebagainya. Nyajit, inilah yang artinya kami punya hati nurani untuk bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat melalui para pelaku karya-karya para pelaku ekonomi kreatif ini, sehingga tidak dipandang remeh oleh orang lain. Dan kita bisa menyamakan persepsi untuk satu tujuan yang mulia gitu. Katakanlah kalau boleh kita berbangga hati bahwa mudah-mudahan kita ini menjadi saluran berkat dan sukacita bagi orang lain.
2: Amin.
1: Gitu.
2: Amin.
1: Dan kita menjadi berguna bagi sesama. Gitu. Ini yang menjadi kebanggaan kami.
0: Iya, artinya kolaborasi ini sangat efektif ya Pak di Kabupaten Kapuas ini sendiri dalam mengembangkan produk lokal itu ya.
1: Sangat Bu, sangat. Jadi di situ juga bahwa kami tidak berdiri sendiri dan tidak berjalan sendiri maksud kami. Di kiri kanan kami misalnya kami ada IPMI. Kemudian ada PPLIPI, DPC PPLIPI, artinya perkumpulan perempuan lintas profesi. Kemudian juga misalnya dengan apa namanya tim gerak PKK kabupaten, kecamatan, kelurahan, sehingga kami kalau ada kegiatan di kelurahan Pulau Kupang, ekrab ini diundang, difasilitasi.
0: Betul.
1: Sehingga tidak pernah membawa hasil produk terutama yang kuliner itu dibawa pulang sampai basi. Artinya ada saja solusinya begitu.
0: Ya,
1: ada solusinya seperti itu. Inilah kepiawaian orang-orang ekrab, para pembina, pengurus inti dan lain sebagainya untuk bisa memahami seperti apa nanti memberikan rasa aman, nyaman dan rasa untung bagi para pelaku ekonomi kreatif. Padahal kami hanya memungut iuran Rp10.000 untuk satu bulan. Itu pun juga Bu, kebutuhan itu artinya kalau ada keluarga besar atau anggota, anak, istri, orang tua dari para anggota ini, maka akan kami berikan bantuan apa namanya sosial kepada teman-teman, sehingga paling tidak untuk bisa menyemangati, untuk bisa sedikit mengurangi beban lah pada saat kita tertimpa musibah, duka atau masalah yang tidak bisa kita atasi sendiri. Nah, inilah yang harapan kami dengan siaran ini juga, bahwa di Kalimantan Tengah bisa melihat kami, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, terutama Kabupaten Kapuas, yang bisa lebih melihat para pelaku ekonomi kreatif yang memang betul-betul tumbuh dari bawah, dari bawah, dan kelasnya juga kelas bawah gitu. Tapi alhamdulillah puji Tuhan bahwa beberapa produk ini termasuk Bu, ada herbal yang jenis bejakah dan sebagainya. Ini kebetulan kita sendiri Bu. Jadi ada yang permintaannya ke Jawa Bu atau ke Jakarta. Dan puji Tuhan testimoni dari para penggunanya cukup bagus. Mungkin capai persentase keberhasilannya 65-70% yang memang kontak dengan kami, bahkan memesan lagi begitu. Nah, jadi jangan surutlah niat masyarakat Kalimantan Tengah kalau ada menemukan bahan-bahan herbal itu, ayo kita sama-sama saling melengkapi, saling memberikan informasi agar kita sama-sama bisa bertumbuh dan berkembang jadi lebih baik gitu. Di samping itu yang disampaikan Ibu juga, kami juga sambil memenyet Bu juga untuk baju sangkarut dan sebagainya. Jadi kalau untuk pejabat kami ya puji Tuhan alhamdulillah tangan ketua umum sendiri yang memenyetnya. Jadi kalau ada permintaan dalam waktu dekat pun malam-malam atau subuh saya kerjakan Bu. Saya kerjakan gitu. Padahal basic awal kita, karena kita seorang ASN, tidak pernah membayangkan dulu Bu bahwa kita setelah purna tugas, menjelang akhir-akhir purna tugas, kita berkarya di dunia ini ekrab gitu. Tapi karena memang hati nurani kita terpanggil di sana, mungkin Tuhan berikan titip talenta yang mampu kita laksanakan sehingga tidak menjadi dosa tetapi menjadi berkah sukacita bagi baik bagi kami sebagai pelaku yang melayani juga yang dilayani begitu.
0: Iya, betul sekali Pak. Luar biasa kolaborasi yang terbangun tidak hanya untuk memperkuat promosi produk lokal saja, tetapi juga membuka peluang ekonomi ya Pak ya, yang lebih besar tentunya di masyarakat Kabupaten Kapuas itu sendiri. Nah, nggak kerasa nih Pak, sebenarnya masih banyak pertanyaan sih ya, cuman waktu kita ini terbatas ya. Barangkali singkat aja nih Pak ya, satu pertanyaan terakhir terkait ini Pak, apa namanya, generasi muda. Wow, kita berbicara generasi muda yang mulai tertarik ya dan terjun ke dunia kreatif ini sendiri. Peluang apa yang dapat dimanfaatkan untuk anak-anak muda Kapuas ini untuk terus berkontribusi dalam pengembangan produk lokal ini, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kalau menurut pengamatan kami yang memang ada di Kota Kuala Kapuas dan sekitarnya, karena kami juga belum menjamah ke daerah atas. Harapan kami juga bernama Ekrab ini tidak saja mantapnya di kota atau di kecamatan atau kelurahan yang terdekat dengan ibu kota kabupaten, tapi kami menjangkau daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah atas sana, misalnya saja di keterampilan anak remaja atau remaja putri putus sekolah, misalnya di kegiatan menjahit atau model, kemudian juga di kegiatan perbengkelan minimal roda 2. Contohnya saja di beberapa tempat atau desa wilayah kecamatan kami yang setiap saat dilalui oleh kendaraan roda 2. Artinya alat transportasi yang lebih dominan digunakan adalah kendaraan roda 2. Nah, sehingga pastilah memerlukan tambal ban, kemudian servis mesin dan lain sebagainya, ganti oli dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi target kita, Bu. Karena memang sebagaimana yang kami sampaikan tadi di atas sebelumnya, bahwa ketika kami di Disnaker kami juga programkan itu. Nah, sehingga dengan demikian, dengan berkembang pesatnya transportasi darat dalam hal ini kendaraan bermotor, maka juga ini menjadi perhatian kami bagi generasi muda kami, kemudian anak-anak remaja putus sekolah atau remaja putri putus sekolah untuk misalnya salon kecantikan dan sebagainya. Nah, inilah yang kami paduserasikan dan kami sambung komunikasinya ke dinas-dinas terkait, misalnya di Snaker atau Badan Balai Latihan Kerja Kabupaten Kapuas.
0: Luar biasa ya, keterlibatan dari ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Kapuas ini sudah menjangkau semua aspek segi kehidupan di masyarakat tentunya. Lebih-lebih lagi untuk generasi muda ya Pak ya, udah dipikirkan dari sekarang. Siap, yang putus sekolah juga dipikirkan seperti itu. Oke, ini terakhir aja sudah ya, hampir di penghujung acara, pesan harapan nih, kita ke Pak Sugianor aja dulu.
2: Siap, Bu.
0: Silakan, harapan dan pesannya untuk masyarakat agar semakin bangga menggunakan atau mendukung produk lokal Kabupaten Kapuas ini.
2: Ya, kami berharap nantinya OMKM di Kelurahan Pulau Kupang, Ibu bilang tadi juga untuk anak-anak mudanya dan lain-lain, lebih lah nanti. Dan kami juga sering Bu mendaftarkan ke dinas sosial itu anak-anak yang untuk jahit, terus juga ada yang ngambil perbengkelan, kami fasilitasi Bu itu, dan kami ada bisa biasanya kami ke dinas sosial, ada apa nih dari dinas sosial untuk apa warga kami yang bisa dilatih nih, bisa itu. Yang kedua Bu, karena di tempat kami juga banyak anak-anak muda yang sekolahnya di SMK Bu ya, jadi bilang Pak Anu tadi di mobil tadi kami sudah cerita Bu tentang itu bengkel itu, terus suatu saat nanti kita bikin bengkel untuk anak-anak muda. Jadi kami berharap keterlibatan semua pihak, baik apalagi kami sekarang ini dipimpin oleh seorang lurah yang kebetulan sangat aktif sekali untuk membina OMKM dan lain hal sebagainya. Jadi kami berharap sedukungan semua pihak, terutama di pemerintahan Kabupaten Kapuas untuk itu, demikian Bu.
0: Oke, siap, terima kasih. Untuk Pak Helprit gimana nih pesan harapannya untuk masyarakat, silakan.
1: Baik, pesan dan harapan kami kepada para pelaku ekonomi kreatif, baik yang berusia sudah dewasa maupun generasi muda atau remaja putus sekolah, baik putra maupun putri, jangan surut niat untuk berkarya. Ketika kita berkarya, kita bekerja, kita ada keikhlasan hati, ada semangat, ada niat dan kemauan, maka Tuhan akan pasti buka jalan. Nah, ketika kita melakukan sesuatu diawali dengan doa dan pengharapan, maka karya kita tidak sia-sia. Betul. Bangun, bangkit, maju terus. Para generasi muda agar bisa menjadi lebih baik dari masa-masa sekarang ini yang terasa masih cukup sulit.
2: Amin.
0: Luar biasa motivasi Pak Helprit ini, bisa jadi motivator loh sebenarnya untuk anak muda sekarang ya. Baik, terima kasih ya untuk Pak Helprit dan juga Pak Sugianor di pagi hari ini sudah mampir di Perempat RRI Palangkaraya di program Teras UMKM. Jangan lupa mampir lagi nanti Pak ya, suatu saat kita akan berbincang lagi dengan tema yang berbeda tentunya. Dan dari perbincangan ini dapat kita pahami bahwa kemajuan produk lokal ini tidak hanya bergantung pada kualitas produk itu sendiri ya, tetapi juga pada kolaborasi tadi. Tentu saja yang kuat antar pelaku ekonomi kreatif, pemerintah, komunitas, dan masyarakat dengan bekerja sama. Tentunya produk-produk unggulan Kabupaten Kapuas ini memiliki peluang besar untuk dikenal, dicintai, dan mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Helprit dan juga Pak Sugiano.
2: Sama-sama, terima kasih.
0: Silakan untuk melanjutkan perjalanan Anda lagi, karena kalian ini berdua dari Kabupaten Kapuas, jauh banget ya, 3 jam lebih baru nyampe Palangkaraya ini.
1: Karena semangat luar biasa, jadi tidak semangat, jarak itu tidak terasa jauh.
0: Iya, betul sekali Pak. Oke, terima kasih sekali lagi Pak. Oke, saya Suneta Mantike mengucapkan terima kasih juga untuk pendengar setiap Perempat RRI Palangkaraya. Selamat siang.
1: Selamat siang, Kula Pahari Wang Kalimantan Tengah.
0: Iya, sampai jumpa. Dadah.
1: Sampai Sunda Tinai Huang Kerigas.
0: Siap, terima kasih.
1: Tuhan berkati.
0: Amin. Sahih. Iya.
3: Dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapa hari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

beberapa hari, Dinas Sosial Kota Palangkaraya bergerak cepat menangani korban kebakaran yang terjadi di Komplek Pasar Besar dengan menyalurkan bantuan darurat kepada 13 kepala keluarga terdampak. Selain bantuan sembako, pemerintah juga mengoperasikan dapur umum dan menyiapkan lokasi penampungan sementara bagi para penyintas. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan berdasarkan pendataan sementara terdapat 13 KK yang terdampak akibat kebakaran peristiwa tersebut, menghanguskan 7 unit rumah termasuk satu bangunan barak. Sebagai langkah penanganan awal, Dinas Sosial langsung menyalurkan paket sembako kepada seluruh keluarga terdampak. Selain itu, melalui Taruna Siaga Bencana, dapur umum diaktifkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi para korban selama masa tanggap darurat. Untuk kebutuhan tempat tinggal sementara, pemerintah Kota Palangkaraya memanfaatkan sebuah gereja di sekitar lokasi sebagai posko pengungsian. Tenda darurat juga didirikan guna menambah kapasitas tempat berlindung bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Sementara itu, proses pendataan dan verifikasi masih terus dilakukan sebagai dasar penyaluran bantuan lanjutan sesuai peraturan wali kota tentang bantuan bagi korban rumah terbakar. Ridwan juga menegaskan pihaknya akan memastikan seluruh korban yang memenuhi persyaratan memperoleh bantuan sesuai ketentuan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Selama ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman. Melainkan rotan yang masih muda, masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
3: Kelomarina masih bersama kami, Perompas Suara Budaya Palangkaraya. Ya, di siang hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Ada beberapa fakta Sungai Danube di Eropa. Ya, lokasi bangkai kapal Nazi Jerman kembali terlihat. Wah, ini dia ya, kelomar informasi menarik sekali untuk Anda ikuti. Ya, Sungai Danube di perbatasan Serbia dan Romania kembali menjadi sorotan, khususnya saat kekeringan menurun permukaan air dan juga memperlihatkan bangkai kapal perang Nazi Jerman dari Perang Dunia II di sekitar Prahovo, Serbia. Kapal-kapal tersebut merupakan bagian dari armada Laut Hitam Nazi Jerman dan sebagian masih memuat persenjataan. Di balik peristiwa tersebut, Sungai Danube menyimpan sejumlah fakta menarik dari sepanjang sungainya hingga keberadaannya dalam salah satu air mancur terkenal di Roma. Fakta unik yang pertama, sungai terpanjang kedua di Eropa. Kelapa hari. Sungai Danube ini merupakan sungai terpanjang kedua di Eropa setelah Sungai Volga. Aliran Danube melewati 10 negara di Eropa, yakni ada Jerman, Austria, Slovakia, Hungaria, Kroasia, Serbia, Romania, Bulgaria, Moldova, dan Ukraina. Ya, ada 10 negara yang dilewati oleh aliran Danube ini, kelapa hari. Jadi sungai terpanjang kedua yang ada di Eropa setelah Sungai Volga. Nah, Sungai Danube ini menjadi batas antara Serbia dan Romania. Sekitar Prahovo, lokasi bangkai kapal perang Nazi Jerman ini kembali terlihat. Fakta unik yang kedua, ya. Sungai terdalam ketiga di dunia. Wow. Dengan melihat terpanjang, dia juga terdalam juga ya. Ketiga di dunia. Di dunia, kalau hari bukan di Eropa, di dunia. Nah, selain panjang, Danube juga termasuk salah satu sungai terdalam di dunia. Wah, titik terdalamnya mencapai sekitar 178 meter. Sehingga Sungai Danube disebut sebagai sungai terdalam ketiga di dunia. Meski permukaannya terlihat tenang, arus di bagian dalam sungai sebenarnya sangat deras kelapa hari. Wah, sangat mengagetkan ya. Nah, fakta yang tiga, memiliki 133 jembatan. Wah, ada banyak jembatan ternyata ya. Sungai Danube ini juga memiliki banyak jembatan yang menghubungkan wilayah di sepanjang alirannya. Tercatat ada 133 jembatan yang melintasi Sungai Danube ini. Oke, kelapa hari. Menariknya ya, Sungai Amazon di Amerika Serikat yang panjangnya sekitar 6.920 km justru tidak memiliki jembatan yang melintasi aliran utamanya. Berbeda dengan Sungai Danube ini ya, lebih dari 100. Bapak hari ini banyak sekali jembatan-jembatan ya. Mungkin karena banyak melewati beberapa negara juga. Tadi ada 10 negara ya. Dan fakta unik yang terakhir, yaitu jadi simbol Eropa di air mancur Roma. Wow. Sungai Danube ini juga direpresentasikan dalam Fontana Dei Quattro Fiumi atau air mancur 4 sungai di Piazza Navona, kelapa hari, di Roma, Italia. Nah, air mancur karya Gian Lorenzo Bernini tersebut menampilkan 4 sungai besar yang masing-masing mewakili benua, yaitu Sungai Nil untuk Afrika, Sungai Danube untuk Eropa, Sungai Gangga untuk Asia, dan Sungai Rio de la Plata untuk Amerika, ya. Jadi figur Danube ini yang dipahat Antonio Raggi ini digambarkan menyentuh lambang kepausan untuk menunjukkan kedekatan Sungai Danube dengan Italia. Air mancur tersebut sendiri dipesan oleh Paus Innocens ke-10, Pamfili untuk memperindah Piazza Navona, ya. Nah, itu tadi ya sekilas informasi 4 fakta unik yang menarik ya. Sungai Danube ini lokasi bangkai kapal Nazi juga terlihat di sana, ya. Oke, Kulo Bahari, itu tadi informasinya untuk Anda. Jangan kemana-mana, ada informasi menarik lainnya ya untuk Anda di rangkaian informasi untuk Anda di siang hari ini, ya. Kembali kami temani sajian lagu berikut ini.

0: Ikannya bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah lengkap ya bu, serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh, ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis, ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: Gasing menyimpan sejuta pesan moral yang membentuk karakter masyarakat Indonesia. Bagasing atau dalam bahasa Dayak Ngaju, biasa disebut habayang. Tidak hanya memiliki pesan moral, tapi juga syarat akan makna tentang kehidupan. Wakil Sekretaris Jenderal Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, Khairul Umam, mengatakan, gasing, satu dari total sekitar 2.600 permainan tradisional Indonesia, mengajarkan tentang ketuhanan. Dikutip dari laman bbc.com, menurut seorang antropolog, Semiarto, permainan gasing juga erat kaitannya dengan upacara peramalan bagi beberapa daerah tertentu. Oros pada gasing melambangkan sang pencipta, dan manusia adalah putarannya. Sehingga dapat diartikan, kita harus terus bergerak dan berpegang pada Tuhan. Kemudian gasing mengajarkan keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Manusia mengalami putaran. Hal ini digambarkan sebagai hal baik dan buruk dalam hidup. Namun, kita harus tetap berdiri tegak pada sebuah pendirian, sehingga tercipta keseimbangan antara masalah dan solusi. Gasing juga mengajarkan tentang pentingnya ketenangan jiwa. Gasing yang dianggap terbaik adalah gasing yang mampu berputar lama, tenang, tidak bergerak, dan saat dipukul oleh gasing lawan, tidak akan berhenti berputar. Dengan bermain gasing, juga secara tidak langsung mengajarkan kebersamaan dan mempererat hubungan antara manusia. Jadi, bermain gasing adalah bentuk pengabdian generasi muda untuk melanjutkan budaya leluhur.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Mengajarinya arti toleransi.
3: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
2: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
3: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
2: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
4: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Kabar Kutek Ika Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Hui ma, pun hayal sindi lah. Ika mah ining radio jikau nah.
2: Aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dah ikau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek kita.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutek kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Sastra Budaya Nusantara.
1: Gula hari ini masih bersama kami Prompat Suara Budaya Palangkaraya ini di siang hari ini. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda terkait ini datangnya dari luar negeri nih ya, Kulopari, aturan baru Bandara Hanyi

bandara Jepang, batas check-in bagasi domestik jadi 30 menit. Wow, klub hari aturan baru nih ya. Batas waktu check-in bagasi domestik di Bandara Haneda atau Bandara Internasional Tokyo di Tokyo, Jepang akan menjadi 30 menit sebelumnya keberangkatan mulai awal September 2026, tepatnya Selasa kemarin ya. Ya, tepatnya di Selasa di tanggal 1 September 2026 ya, bulan depan. Nah, Kulap Hari sebanyak 6 maskapai penerbangan dikabarkan akan menerapkan aturan ini. Dan di antara lain ada All Nippon Airways atau ANA dan Japan Airlines atau JAL. Dan tentunya ada banyak lagi ya maskapai lainnya. Untuk batas check-in bagasi di Bandara Haneda Jepang ini jadi 30 menit, mengurangi keterlambatan penerbangan Kulap Hari. Nah, adapun sebelumnya banyak maskapai penerbangan yang menetapkan batas waktu check-in 20 menit sebelum keberangkatan. Nah, berdasarkan aturan baru ini, pelaku perjalanan yang membawa bagasi yang terlalu besar untuk dibawa ke dalam pesawat tidak akan bisa mendaftarkannya sehingga tidak bisa terbang bersama bagasi tersebut jika tidak memenuhi batas waktu 30 menit. Nah, Kulap Hari, pada prinsipnya penumpang yang tiba setelah batas waktu yang ditentukan tidak akan dapat menyelesaikan prosedur untuk penerbangan terjadwal mereka. Kendati demikian, tidak semua maskapai penerbangan akan langsung mengubah aturan ini ya. SkyMart Airlines misalnya memilih untuk tetap memakai batas waktu lama, yakni 20 menit sebelum keberangkatan ya. Namun pihak SkyMart Airlines ini tidak menutup kemungkinan juga batas waktu tersebut akan dirubah ya. Aturan baru terkait batas waktu ini diterapkan karena Kementerian Perhubungan Jepang ingin mengurangi keterlambatan penerbangan. Seperti itu. Nah, sebab jumlah penerbangan yang terlambat makin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data resmi dari Kementerian Perhubungan Jepang menunjukkan penurunan tingkat ketepatan waktu. Angka keberangkatan tepat waktu penerbangan domestik sempat mencapai rata-rata 91% pada tahun fiskal di 2015, namun angka tersebut turun menjadi 83% pada tahun fiskal 2025 ini. Nah, sebagai informasi juga, penerbangan dianggap tepat waktu jika terbang dalam batas 15 menit dari jadwal. Wow. Bandara Haneda termasuk bandara tersibuk di dunia. Jumlah penumpang tahunan di bandara ini menembus lebih dari 90 juta orang untuk pertama kalinya pada tahun 2025. Kondisi jadwal penerbangan di Bandara Haneda ini sudah sangat padat ya Kulap Hari. Selain itu, ada faktor penambahan bangunan terminal bandara yang membuat jarak antar area makin jauh. Alhasil, petugas juga membutuhkan waktu lebih lama untuk membawa bagasi ke area parkir pesawat. Oleh karena itu, jeda waktu ekstra sangat dibutuhkan oleh para petugas bagasi. Baik, itu kan. Itu ya, Kulap Hari, itu tadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda yang hobi banget ya, yang suka dengan destinasi ataupun perjalanan-perjalanan kemana aja gitu ya. Oke, nanti kita hadirkan kembali untuk Anda informasi menarik lainnya. Sesaat lagi kita akan hadirkan lagu daerah Nusantara. Dan kita akan jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
2: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Kulo pahari, pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di Kalimantan Tengah menjadi keluhan masyarakat tidak terkecuali anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan juga Wakil Ketua 3, Junaidi, yang menyatakan keberatan terhadap kebijakan pemadaman listrik bergilir yang masih berdampak pada wilayah Kalteng. Menurut Junaidi, Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah penghasil energi listrik dengan kapasitas pembangkit yang lebih melebihi kebutuhan beban puncak daerah, sehingga dinilai tidak semestinya ikut menanggung pemadaman akibat gangguan pasokan di wilayah lain. Di sisi lain, pelaku UMKM berharap pasokan listrik segera kembali normal karena pemadaman berulang menghambat proses produksi dan berpotensi menimbulkan kerugian usaha. Dijelaskan, sejumlah pembangkit besar di Kalimantan Tengah memiliki kapasitas produksi yang signifikan. Jika digabungkan, kapasitas dari beberapa pembangkit utama mencapai lebih dari 600 MW. Sementara kebutuhan beban puncak listrik di seluruh Kalimantan Tengah diperkirakan hanya sekitar 190 MW. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kalteng berada dalam posisi surplus daya. Berdasarkan kondisi tersebut, Junaidi menilai kebijakan pemadaman bergilir di Kalteng tidak mencerminkan rasa keadilan. Apabila terjadi kekurangan pasokan di wilayah lain yang menerima suplai listrik dari Kalimantan Tengah, Junaidi berharap penyelesaiannya tidak dibebankan kepada masyarakat Kalteng melalui pemadaman bergilir. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahala pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perempat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop

Pernahkah Anda membayangkan bangun di tengah simfoni suara alam, di mana langit terpantul sempurna di permukaan air sungai? Di sini, di Taman Nasional Tanjung Puting, waktu seolah berhenti, bertemu langsung dengan sang legenda orang utan di rumah aslinya. Bukan sekedar perjalanan, ini adalah kepulangan menuju alam. Menikmati senja di atas dek kapal klotok, di bawah ribuan bintang dan kunang-kunang. Kalimantan Tengah punya permata dunia. Mari jaga, mari bangga, dan rasakan magisnya The Heart of Borneo, jantung Kalimantan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

Kula Bahari, terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Untuk Kula Bahari yang masih setia bersama kami, tentunya semoga saja lagu-lagu yang kami hadirkan, lagu daerah Nusantara, bisa bermanfaat dan bisa menghibur Anda ya. Kali ini Kula Bahari kami hadirkan Pictures Budaya. Pictures Budaya dengan judul Sandung Bawi Kuwu untuk Anda di siang hari ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami ajak Anda untuk mengetahui bagaimana situs budaya Sandung Bawi Kuwu, suku Dayak Kalimantan Tengah yang hingga kini masih terjaga kelestariannya.

Kelurahan Mungku Baru merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Rakumpit, sekaligus merupakan ibu kota kecamatan, yaitu Kecamatan Rakumpit, dan merupakan kelurahan yang masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas dengan topografi yang berbukit dan terletak di muara Sungai Rakumpit, anak Sungai Rungan, di mana di sekitarnya juga terdapat danau-danau yang mempunyai potensi ikan yang cukup besar. Secara geografi, Kelurahan Mungku Baru berada pada jalur Sungai Rakumpit yang merupakan anak sungai dari daerah aliran Sungai Rungan. Daerah ini secara umum juga berada pada ketinggian kurang lebih 75 meter dari permukaan laut. Karena letaknya yang cukup jauh dan tidak ada akses melalui jalan darat, maka Kelurahan Mungku Baru hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai. Di Kelurahan Mungku Baru, Kecamatan Rakumpit ini terdapat warisan budaya yang masih bisa dilihat, yaitu Sandung Bawi Kuwu. Tiang sandung dari ulin menjulang setinggi 4 meter, sudah berongga-rongga, menandakan umurnya yang sudah tua. Tiang sandung atau tiang pantar, menurut kepercayaan suku Dayak, merupakan lambang pohon kehidupan atau batang garing sebagai tangga jalan arwah menuju surga. Usianya diperkirakan kurang lebih 200 tahun. Pendengar, berikut ini penjelasan Damang Kelurahan Mungku Baru terkait situs budaya Sandung Bawi Kuwu, Bapak Arigato.

Ya, kalau nama sandung ya di Mukulan Baru sekarang itu namanya itu Sandung Babi Kuwu, itu Marakumpit namanya. Kalau sebutan lainnya nggak ada, kalau sekarang ini nggak ada, cuma yang ada ini sebutannya Sandung Babi Kuwu. Ini karena Sandung Babi Kuwu ini kan kenapa dibikin nama itu Sandung Babi Kuwu, karena ada historis dari zaman dulu bahwa nama seseorang, sebetulnya yang Babi Kuwu ini kan seseorang perempuan, yaitu yang pada waktu itu menurut ceritanya itu kan meninggal itu secara historisnya itu mungkin boleh dikatakan kena disambar apa tuh, diterkam buaya pada waktu itu sehingga mati. Nah, mati dalam arti sehingga terjadi satu sejarah sehingga Babi Kuwu ini nama seorang, yaitu seorang perempuan, sehingga didirikan sebuah bangunan itu rupa sandung, itu tempat tinggal Babi Kuwu ini, itu menurut legenda dulu. Nah, kita belum bisa menjawab itu kapan sandung didirikan, mungkin sudah berabad-abad sudah sandung itu berdiri sebelum apa, belum kita tahu juga, karena cukup lama lah menurut story cerita dari orang tua dulu bahwa sandung ini cukup lama lah gitu. Saya singkatnya mungkin ya itu sejarah dari Sandung Babi Kuwu ini kan itu waktu dulu mungkin sebelumnya daerah lokasi di sini tempat sandung ini kan bukan perkampungan. Nah, itu kan dari penemuan orang dulu bahwa tempat Sandung Babi Kuwu ini yang mungkin ditemukan waktu orang tua dulu berladang zaman-zaman dulu, berladang sehingga menemukan itu sebuah sandung, bahwa secara ritual mereka baru tahu bahwa itu adalah sandung Sandung Babi Kuwu. Nah, itu menurut ceritanya. Kalau sekarang ini kondisinya cukup baik, berupa sandung ini kan sudah dibangun, itu berupa atap pelindung. Nah, mungkin dari rencana dari dinas pariwisata selanjutnya, mungkin tahun depan, mungkin ada renovasi perbaikan selanjutnya. Ya, kalau kontribusi masyarakat untuk menjaga sandung ini ya cukup antusias, sehingga sandung ini dapat terpelihara sampai sekarang kondisinya ya masih terjaga lah gitu, terjaga kondisinya. Ya, kalau dari peran pemerintah ya untuk sekarang ini ya cukup.

baiklah antusias itu untuk menjaga kelestarian cagar budaya, dan sekarang memang ngejar-ngejar dari Dinas Pariwisata Kota Palangkaraya memang mereka menginginkan yaitu cagar-cagar budaya ini perlu kita tetap lestarikan untuk selanjutnya. Ya kalau Sandeng Gugu ini untuk sekarang ini kalau kondisi dari apa itu asalnya ya cuma ada berdiri tiang, cuma tiang. Jadi ada renovasi-renovasi tahun 2017, ada juga renovasi untuk membuat berupa rumah, berupa berbentuk sandung. Nah daya tarik itu menurut kita di sini bahwa mempunyai historis-historis yang mungkin banyak susah kita keinginan dari apa itu pengunjung-pengunjung ingin tahu. Ingin tahu apa kronologis-kronologis dari kejadian pada waktu itu. Terkait dari aturan-aturan adat, nah, di daerah Kura dan Tanu Bekowo ini memang kita perketat gitu supaya apa itu tetap menjaga kelestarian dan budaya kita. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran mengenai Sanung Begu ini kita kenakan dan itu ada sanksi adatnya. Sanksi adat itu dari kita dari Kedambangan bahwa siapapun yang melanggar dari aturan-aturan kita akan laksanakan itu sanksi adat. Nah berupa sanksi adat itu berupa bermacam-macam, ada ya mungkin pelanggaran adat, nah ibaratnya dalam masuk ke wilayah lokasi itu ada pelanggaran merupakan kita buat itu ada ritualnya, ya setidaknya ada ritual sedikit mungkin tidak menurut disesuaikan dengan keadaan kondisi apa yang dilakukan di situ. Ya pesan-pesan kita memang kita mengharapkan dari semua pihak maupun dari pemerintah maupun masyarakat nanti kita ya saling mendukung lah itu dari cagar budaya ini supaya tetap budaya kita ini tetap dilestarikan sampai anak cucu kita nanti.

Di pedalaman Kalimantan Tengah, sering terlihat rumah-rumah kecil yang terbuat dari kayu ulin dan berukiran khas suku Dayak yang berada di sekitar rumah penduduk. Rumah-rumah kecil tersebut bernama sandung. Sandung merupakan bangunan yang menyerupai rumah kecil terbuat dari kayu ulin yang berada di atas tiang berjumlah 4, 2, atau 1. Tempat tersebut biasa digunakan untuk menyimpan tulang orang yang sudah meninggal dunia. Bawi Kuwu merupakan anak dari pembakal desa yang tinggal di tepi Sungai Rungan, Kelurahan Mungku Baru, yang sekarang bernama Ratu Kumala. Menurut sejarah, Bawi Kuwu meninggal karena dimakan oleh buaya dan tulangnya disemayamkan di sandung. Tiang sandung yang terletak di Kelurahan Mungku Baru ini merupakan salah satu indikasi adanya permukiman pada masa lalu di tepi Sungai Rungan. Pendengar, berikut ini penjelasan tokoh masyarakat Mungku Baru, Bapak Sadar Anton, terkait situs budaya Sandung Bawi Kuwu.

0: Pertama adalah sandung bagi kubu. Kedua, humahai atau humagantung. Dan itu keleka dan hutan ulin adat. Jadi rencana dari perwisata-perwisata itu mau dijadikan di Kelurahan Mukobaru, Kecamatan Rekumpit ini dijadikan untuk ekowisata. Yang terdapat seperti sandung bekubu itu adalah semacam tiang sandungnya itu. Kita tidak tahu berapa tahun umurnya, hampir abatan lah. Sehingga mesti ada buktinya di situ. Nah, sudah itu seperti rumah gantung, rumah hai itu ada di ujung kampung ini. Nah, keleka ada lagi di ujung kampung, muka kantor camat itu juga. Itu bermacam-macam buah-buahan di situ, tempat orang dulu bersemayam di situ. Saya belum membangun desa atau kampung Mukobaru ini. Hutan adat ulin itu memang dari nenek kakek kami dulu kan, yang dinamakan Rawing Tihen. Ya, kami ini keturunannya, sehingga dia menjaga dan melestarikan hutan ulin itu supaya jangan musnah sampai sekarang, katanya. Sehingga anak cucunya mesti bisa melihatnya. Memang ada seumpamanya mereka masuk melihat sandung bekowo itu harus ada anu model, ada adat istiadatnya dia masuk itu, karena di situ diatur oleh Ye Mantiradat dengan damangnya. Nah, pesan dan harapan kami, semoga lah yang dicita-citakan kami itu, sandung itu bisa dilestarikan, rumah gantung rumah hai bisa dilestarikan, keleka maupun hutan ulin di sana, supaya itulah, supaya kelihatannya hutan ulin istilahnya sekota ini, sehingga ada di Kelurahan Mukobaru, supaya bisa jangan sampai musnah. Gitu. Jadi harapan kami lah, tolonglah, bantulah kami, karena malumlah masyarakat kedesaan ini masih kekurangan, terbatas ya.
1: Kini sandung bawi kubu tersebut ditempatkan di atas tiang dengan ukuran panjang 3 meter 0,58 meter. Tiang yang terlihat saat ini bukanlah tiang yang asli, melainkan tiang baru yang dibangun untuk menutupi tiang asli berbahan kayu ulin. Pada tiang terdapat ukiran relief berbentuk buaya, dan pada bagian atas tiang ditempatkan sebuah sandung berbentuk miniatur rumah kecil untuk persemayaman orang yang telah meninggal. Tiang sandung atau disebut juga dengan tiang pantar dimaksudkan sebagai lambang pohon kehidupan atau batang garing sebagai tangga jalan arwah menuju ke negeri Lewu Liau. Pada zaman sekarang, sandung bukan hanya dibuat dari kayu ulin atau kayu besi, tetapi sudah banyak yang terbuat dari bahan beton dengan cara dicor. Mengingat semakin berkurangnya kayu tersebut, serta keberadaannya sulit dicari dan harganya relatif mahal, tetapi tidak mengalihkan fungsi bahwa sandung tetap digunakan sebagai penyimpanan tulang para leluhur yang menjadi bukti tanda kasih sayang dan penghormatan dalam kepercayaan Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah.

Demikian dokumenter RRI Palangkaraya. Saya Suneta Mantikei, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada siaran dokumenter berikutnya.

4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

Kalau Pak Hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker seiring menurunnya kualitas udara pada Sabtu pagi yang masuk kategori tidak sehat akibat asap kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, selaku Komandan Harian Posko Bencana Karhutla dan Kekeringan Kota Waringin Timur. Penurunan kualitas udara terpantau pada Jumat kemarin malam pukul 21 waktu Indonesia Barat pada alat pengukur indeks standar pencemar udara atau ISPU atau Air Quality Monitoring System yang dipasang di Kecamatan Bamang dan di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 7 Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Indeks pencemaran angka PM2,5 tercatat di angka 304 yang menunjukkan level tidak sehat. Memburuknya kualitas udara pada Sabtu kemarin berdampak kebakaran lahan yang masih marak terjadi di Kota Waringin Timur, khususnya di Kota Sampit dan sekitarnya. Pekatnya kabut asap menyebabkan jarak pandang hanya berkisar 300 hingga 400 meter, namun diharapkan kondisinya membaik dalam 2 jam berikutnya. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Upacara berasal dari kata Sansekerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Edville Helms. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Kulapa Hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Kulapa Hari, untuk Anda yang masih setia bersama kami, tentu saja kami ucapkan terima kasih untuk Anda. Dan sesaat lagi Kulapa Hari kami hadirkan untuk Anda satu buah paket acara program obrolan budaya. Oke, kali ini merupakan program ulangan dari Perempat Suara Budaya Palangkaraya terkait judul Museum Mini Artefak Peninggalan Situs Raja Nyai Undang untuk Anda berikut ini. Bersama narasumber Bapak Dino Aris F. SST PMPA, PLT Camat Batagu, dan Erliansa Narpan M. Apoy, Lurah Pulau Kupang. Berikut ini untuk Anda.
1: Obrolan Budaya.

0: Tabe selamat lingguna latai, salam sehujud kerende malempang, adil katalinu bacuramin, kasaruga, basengat, kajubata, harus, harus, harus. Lomba hari di siang hari ini, senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas Anda di program Obrolan Budaya. Dan di siang hari ini saya tidak sendirian, sudah hadir dua narasumber kita yang datangnya dari jauh begitu ya, luar kota cantik Palangkaraya, itu dari Kabupaten Kapuas. Langsung saja kita perkenalkan, ada Pak Dino Aris STP MPA. Halo Pak Dino.
1: Selamat siang pendengar RRI Perempat Palangkaraya.
0: Iya, bagaimana kabarnya Pak Dino di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Iya, dan selanjutnya ada Pak Erliansah Narpana Mapoi AMD. Iya. Halo siang. Bang Erli.
2: Halo Kak Smeta.
0: Beliau ini adalah seorang lurah Pulau Kupang Kabupaten Kapuas nih ya. Sudah beberapa kali nih Kak.
2: Sudah keberapa kali?
0: Enggak kehitung ya. Enggak kehitung. Oke, siap. Kita akan mengangkat tema terkait museum mini artefak ya, peninggalan situs kerajaan Nyai Undang yang ada di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas. Tentu saja di siang hari ini kulapa hari di Indonesia ini juga banyak memiliki horizon sejarah ya, yang menjadi bukti perjalanan panjang peradaban di berbagai daerah termasuk di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah ini. Dan salah satu jejak sejarah yang masih dapat kita telusuri hingga saat ini yaitu keberadaan museum ini ya, artefak peninggalan situs kerajaan Nyai Undang di Kecamatan Bataguh. Dan museum ini juga menyimpan banyak artefak bersejarah yang menjadi saksi kehidupan masyarakat masa lampau serta memperkaya hasanah budaya daerah juga melalui pelestarian benda-benda bersejarah ataupun generasi masa kini dapat lebih mengenal akar budaya dan sejarah yang penuh perkembangan seperti itu di wilayah Kapuas. Oke. Dan untuk mengetahui itu semua dan seperti apa tentang sejarah, koleksi ataupun upaya pelestarian, dan langsung saja kita akan berbincang-bincang ya di siang hari ini bersama dua narasumber kami. Oke, kita yang pertama ke Pak Camat dulu ya, PLT Camat Bataguh. Boleh ini ya Pak, sebelum membahas lebih jauh, bagaimana Bapak melihat nih nilai historis, historis dari situs kerajaan Nyai Undang ini bagi masyarakat Kecamatan Bataguh ini seperti apa Pak?
1: Baik, kalau kami dari pemerintah Kecamatan Bataguh menilai bahwa situs Nyai Undang ini merupakan salah satu sejarah yang berpotensi menjadi great history tidak hanya bagi Kabupaten Kapuas tapi juga bagi Kalimantan Tengah, karena berbagai macam histori dan akar budaya Kalimantan Tengah juga dapat kita telusuri dari situs Nyai Undang ini. Termasuk kalau kita berbicara tentang Kalimantan Tengah, asal muasal Tambun Bungai, kalau kita telusuri ternyata juga berasal dari situs ini. Oleh karena itu kami menilai situs ini sangat penting bagi kita untuk terus kita lestarikan dan nantinya mudah-mudahan dapat ditetapkan sebagai cagar budaya.
0: Oke, itu tadi ya historis, nilai historisnya dari situs kerajaan Nyai Undang tadi ya bagi masyarakat Kecamatan Bataguh itu sendiri. Nah, kita ke Pak Erli nih, Bang Erli.
2: Siap.
0: Sebagai wilayah yang memiliki keterkaitannya begitu ya dengan situs bersejarah ini, bagaimana tanggapan masyarakat, kita ke masyarakat terhadap keberadaan museum ini sendiri, mini artefak kerajaan Nyai Undang ini?
2: Iya, kalau tanggapan dari masyarakat ini sangat menyambut baik ya, karena Kelurahan Pulau Kupang memperhatikan sangat serius tentang keberadaan situs ini. Dan museum ini sebagai bentuk representatif bagaimana kondisi masa prasejarah pada saat itu. Dan ini merupakan gambaran kehidupan di masa lampau dan ini menjadi edukasi bagi generasi kita selanjutnya untuk lebih mengenal dan mengetahui bagaimana adat istiadat budaya yang ada di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dan kami sangat berterima kasih dan selalu bersinergi dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh untuk bisa bergandeng tangan bersama-sama untuk mendukung adanya museum mini ini.
0: Oke, kita ke Pak Dino lagi nih. Sebagai wilayah yang memiliki warisan sejarah penting nih Pak, sejauh mana nih perhatian pemerintah kecamatan terhadap pelestarian situs dan artefak kerajaan Nyai Undang ini?
1: Baik, Pemerintah Kecamatan Batagu pada intinya sangat mendukung dan memfasilitasi kegiatan pelestarian budaya ini karena kami menganggap bahwa daerah kami yang terkenal dengan pertaniannya juga harus dikenal masyarakat sebagai suatu wilayah yang memiliki kawasan sejarah yang besar. Tidak hanya bagi Kabupaten Kapuas tapi juga bagi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu melalui Kelurahan Pulau Kupang, terserang saja museum ini diinisiasi oleh Pak Lurah kita ini, luar biasa. Jadi memang beliau sangat perhatian sekali terhadap pelestarian budaya, dan sampai saat ini juga ini museum ini masih dikelola secara mandiri oleh kelurahan. Nah, oleh karena itu harapan kami nantinya pemerintahan daerah Kabupaten Kapuas dapat juga mendukung kami dalam melestarikan budaya ini, ulangi, melestarikan edukasi sejarah ini sehingga nantinya dapat terus dinikmati dan dipelajari oleh generasi kita yang akan datang.
0: Oke, terima kasih informasinya. Dan ternyata ya, museum mini ini diinisiasi oleh Pak Lurah sendiri. Itu berapa lama itu sudah berdiri museum artefak ini, Pak?
2: Sebenarnya awal sejak saya tugas di Kelurahan Pulau Kupang, jadi hampir satu tahun yang lalu, bertepatan juga dengan kantor baru, saya melihat bahwa aula di kantor itu cukup memadai untuk kita buat space untuk museum ini. Dan tentunya ini juga dukungan dari Pak Camat begitu, dan seluruh masyarakat yang ada di Pulau Kupang. Dan ini juga sebagai bentuk strategi kami bagaimana mengenalkan potensi yang ada di Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Batagu. Jadi kita tahu bahwa Kapuas kabupaten tertua di Kalimantan Tengah dan belum memiliki museum, termasuk juga museum ini. Dan ini merupakan pilot project atau awal dari pekerjaan kami ketika di dalam pelayanan kepada masyarakat. Kami juga bertanggung jawab untuk membantu mengembangkan pelestarian peninggalan sejarah ini, begitu.
0: Oke, nah ketika Pak Dino tahu nih, Pak Erli ini tadi ya mengatakan bahwa ini potensial sekali dijadikan tempat atau museum nih. Bagaimana pendapat ataupun pandangan Pak Dino setelah itu mendengar hal itu?
1: Tentu saja kami sangat mendukung dengan sangat senang sekali terhadap inisiasi dari Pak Lurah ini, karena dengan adanya museum ini tersebut, orang-orang luar bisa mendapatkan informasi-informasi terkait situs Nyai Undang atau situs Kuta Bataguh ini, karena di sana banyak terdapat artefak-artefak peninggalan kerajaan Nyai Undang tersebut, dan juga bisa bertanya langsung terhadap dengan mungkin pegawai kelurahannya terkait dengan sejarah situs Nyai Undang tersebut.
0: Nah, museum itu sendiri sudah berdiri sejak satu tahun gitu kan ya.
2: Betul.
0: Dan setelah berdiri museum itu sendiri, bagaimana masyarakat itu atau tamu dari luar yang pengen tahu, yang ingin mengetahui sejarahnya Undang itu, apakah sudah begitu banyak atau masih perlu informasi atau perlu edukasi lagi?
2: Iya, memang perlu promosi informasi melalui media sosial. Dan kita sudah menjalin kerjasama dengan sebuah travel agent untuk melakukan kegiatan paket wisata ke Kelurahan Pulau Kupang. Dan tentunya juga masyarakat yang berurusan masalah administrasi, masalah yang lain sebagainya, itu bisa secara langsung juga melihat bahwa di Kelurahan Pulau Kupang ada museum ini yang bisa kita lihat seperti itu. Nah, jadi sejauh ini memang ada beberapa wisatawan baik lokal maupun mancanegara, terakhir kemarin dari Amerika Serikat, datang melihat museum ini tempat kita, Pak.
0: Oke, hanya datang melihat atau ada keperluan lain? Penelitian dan sebagainya?
2: Hanya melihat. Di bulan ini sekitar akhir Juni nanti ada dari Australia juga untuk lebih mengkaji lebih dalam peninggalan purbakala ini, begitu.
0: Oke. Dalam pelestarian budaya nih tentu membutuhkan keterlibatan masyarakat kan ya. Bagaimana peran warga Pulau Kupang ini sendiri dalam menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada ini?
2: Iya. diawali dengan kami memberikan sosialisasi pendekatan kepada masyarakat bahwa benda-benda ini kan awalnya ditemukan oleh warga yang di sana begitu, dan tidak ada tempat untuk menampung, hanya di rumah masing-masing warga. Nah, jadi melihat kondisi seperti ini sangat sayang sekali ketika orang mau datang melihat secara langsung bagaimana apa saja peninggalan yang ada di sana. Jadi ini menjadi latar adanya museum ini, dan masyarakat sangat senang sekali, sangat antusias untuk ya bersama-sama dengan pemerintah Kelurahan Kecamatan Bataguh untuk menempatkan benda-benda temuan ini di museum ini kan. Jadi sangat mendukung sekali mereka.
0: Ini apa peninggalan ini ditemukan di mana nih kira-kira?
2: Di kawasan situs Kota Bataguh. Jadi di sana ada pesanggrahan, jadi di muara Kota Keramat itu sekitar 1,5 kilo masuk ke dalam. Kondisinya memang kalau akses jalannya sekitar 800 meter itu semenisasi, kemudian sekitar 200 meteran itu dia masih jalan tanah dan rawa. Iya, kawasan itu kalau dari temuan arkeologi pada saat itu sekitar 3 kilo 225. Warga secara tidak sengaja, karena kawasan itu digunakan untuk sebagian lahan pertanian, jadi tidak sengaja menemukan benda-benda itu. Ya, jadi dikumpulkan, dan memang ketika ada tim dari arkeologi dari UGM, Universitas Palangkaraya dan Banjarmasin pernah mengkaji kadar karbon dari benda-benda itu tuh lebih tua dari kerajaan Kutai Kartanegara. Iya. Nah, jadi itu. Jadi sudah bertahun-tahun benda-benda itu ditemukan.
0: Oke, luar biasa. Jadi keberadaan peninggalan benda-benda itu sudah aman nih ya, karena sudah ada museumnya sekarang. Betul. Jadi sudah sangat terjaga sekali untuk kelestariannya. Nah, kita ke Pak Dino nih, selaku PLT Camat Bataguh. Museum mini ini tentunya memiliki peran edukatif kan Pak? Betul. Bagaimana upaya pemerintah kecamatan ini memperkenalkan sejarah kerajaan ini kepada generasi muda nih Pak?
1: Sejauh ini kita mengharapkan memang ada kunjungan-kunjungan dari sekolah di sekitar Kecamatan Bataguh ataupun Kelurahan Pulau Kupang. Memang sejauh ini belum ada terjadwal kunjungan ke museum, namun ke depan kami akan mendorong sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA agar menjadwalkan siswa-siswinya untuk berkunjung ke museum ini supaya pelajaran dan pengertian tentang sejarah Nyai Undang ini dapat terus-menerus kita pahami dan dipahami oleh generasi yang sekarang ini.
0: Oke. Dalam pengembangan sektor budaya dan pariwisata nih Pak, apa saja nih potensi yang dapat dikembangkan dari keberadaan museum ini Pak?
1: Saya kira sangat banyak sekali ya. Kalau kemarin kita berkaca dari kunjungan terakhir wisatawan mancanegara, yaitu dari Amerika Serikat ke Kelurahan Pulau Kupang, khususnya ke museum ini, mereka sangat tertarik dengan misalnya penyambutan, tata cara penyambutan kita ke Kelurahan Pulau Kupang, di sana disambut dengan lawang sekepeng, Pak ya, kemudian juga tari-tarian adat Dayak, kemudian diakhiri dengan tari Manasai bersama, sehingga hal-hal tersebut memperkenalkan budaya kita banyak sekali terhadap wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
0: Oke. Luar biasa pengembangan sektor budaya dan pariwisata di sana itu memang secara langsung tuh diajak turun langsung gitu ya para wisatawannya, bukan hanya menyaksikan, melihat, menonton, tapi terlibat langsung ya Bang Erli ya. Luar biasa. Seperti itulah yang diinginkan para wisatawan sebenarnya. Betul. Mereka tidak ingin hanya melihat sekedar melihat, tapi mereka juga ingin merasakan dan langsung ikut di dalamnya seperti itu, terlibat. Nah, selain sebagai tempat penyimpanan artefak nih Bang Erli, manfaat apa yang dirasakan masyarakat dengan adanya museum ini?
2: Manfaatnya sangat banyak ya. Ini juga menumbuhkan untuk sektor ekonomi kreatif, di mana dalam konsep wisata itu kan apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan, dan apa yang bisa dibeli. Dan ini tentunya berkaitan dengan untuk menumbuhkan bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat. artinya UMKM di sana bisa lebih bertumbuh, berkembang. Dan kemudian juga dengan adanya museum ini, masyarakat atau wisatawan juga bisa tahu lebih banyak tentang Pulau Kupang, sejarahnya. Nah, kemudian masyarakat juga tahu bagaimana kehidupan masa lampau seperti itu. Dan betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Camat, bahwa edukasi untuk para pelajar untuk mengetahui lebih jauh tentang peninggalan sejarah atau prasejarah ini seperti itu.
0: Oke, nah untuk kedepannya nih Pak Camat ya, apa harapan dan rencana pemerintah Kecamatan Batagu ini untuk menjaga serta mengembangkan situs bersejarahnya agar semakin dikenal masyarakat luas?
1: Yang pertama tentu saja kami mengharapkan situs ini dapat ditetapkan sebagai cagar budaya, sehingga dengan demikian pembangunan dan pelestariannya dapat lebih masif dilakukan, tidak hanya oleh pemerintah daerah namun juga didukung oleh pemerintah pusat. Dan untuk sementara ini dengan adanya museum ini kami sekali lagi berbangga dan dapat terus dilestarikan, karena dengan adanya museum ini yang sementara ini dikelola secara mandiri oleh Kelurahan Pulau Kupang, itu merupakan langkah awal bagi kita untuk menyelamatkan benda-benda bersejarah, tidak hanya bendanya tapi juga nilai historisnya yang perlu kita edukasikan kepada generasi yang selanjutnya.
0: Oke, bagaimana nih untuk potensi museum ini sendiri, Kerajaan Nyai Undang ini untuk dikembangkan sebagai sarana edukasi tadi, edukasi sejarah tentunya ya, dan destinasi wisata budaya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat, Bang Erli?
2: Iya, potensinya sangat besar sekali untuk menjadi bahan kajian akademis ya. Karena tidak hanya pelajar yang menjadi target kita untuk kita berikan edukasi, tetapi juga mahasiswa yang ingin meneliti. Dan terakhir kemarin ada, baru-baru kemarin ya, ada mahasiswa yang pasca sarjana, mereka menyusun tesis meneliti tentang museum mini peninggalan purba ini. Dan ini menjadi salah satu juga di dalam ya mensukseskan program dari kelurahan ini untuk melestarikan kearifan lokal yang ada di Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Batagu.
0: Oke, apakah ada rencana ke depan yang terkait pelestarian

0: kemudian juga kita akan bekerja sama dengan Museum Balanga yang ada di Kalimantan Tengah sebagai tempat kita untuk belajar melihat bagaimana penataan museum yang semestinya, dan tentunya kami mengharapkan juga dari pemerintah provinsi melalui dinas teknis terkait untuk mendukung dalam pengembangan ini, seperti itu. Dan dengan keberadaan museum ini, kami rasa akan banyak kegiatan lain seperti kegiatan festival Nyai Undang yang tentunya memberikan penguatan terhadap adanya museum ini, dan ini juga akan menumbuhkan potensi pariwisata yang ada di Kelurahan Pulau Kupang, Kecamatan Batagu.
1: Oke, luar biasa ya. Itu mungkin apa rencana kedepannya ya, Bang Erwin?
0: Rencana
1: ya?
0: Kedepan, iya.
1: Jadi memang harus ada penguatan seperti itu. Betul. Untuk mendukung adanya museum ini sendiri. Nah, dalam proses pengumpulan dan pelestarian artefak ini sendiri yang ada di museum ini, apakah terdapat keterlibatan para tokoh adat ataupun sejarawan?
0: Iya, ada. Di Kelurahan Pulau Kupang ada para mantir Damang, dan tentunya dengan koordinasi kita dengan Kedemangan Batagu dan juga Dewan Adat Kecamatan Batagu. Jadi kita bersama-sama mengumpulkan benda-benda ini agar bisa artinya ada di museum ini, seperti itu benda-benda itu. Karena sayang ketika sudah puluhan tahun ini adanya Kecamatan Batagu ini, sejak dia satu dengan Kecamatan Selat ya, itu jadi sayang benda-benda ini belum terkumpulkan seperti itu.
1: Jadi apakah ada semacam ritual juga sebelum mengumpulkan itu ketika memindahkan menjadi sebuah museum?
0: Iya, ada. Jadi kami melaksanakan tampung tawar dulu, Bu Sendeta, dengan benda-benda temuan ini. Jadi memang luar biasa situs ini, artinya kita tidak sembarangan untuk mengambil dan menempatkan, tetapi kita tampung tawar dulu untuk apa istilahnya, menyandingin benda-benda ini agar ketika ditempatkan di museum ini aman seperti itu.
1: Jadi benda-benda artefak ini sama halnya seperti manusia yang punya nyawa gitu, Pak ya.
0: Betul.
1: Jadi tidak sembarangan juga kita angkut pindah gitu.
0: Betul.
1: Jadi harus hati-hati juga.
0: Betul.
1: Dan tempatnya juga memang harus, misalnya benda artefak ini apakah kebanyakan batu, kayu atau apa?
0: Kayu.
1: Kayu.
0: Iya, karena kalau di kawasan Benteng Kota Batagu itu dia memang dari kayu tabalian atau kayu ulin. Kemudian juga banyak ditemukan di situ selain jihi atau pondasi bangunan huma gantung, huma hai ya. Jadi ada juga seperti ini ala-ala tradisional seperti besei, dayung, kemudian kemudi kapal. Ada juga yang manik-manik lilis lamiang juga ditemukan di sana. Ada di museum ini kita.
1: Luar biasa banyak jenisnya ya.
0: Iya.
1: Ternyata yang ditemukan itu, dan memang yang ditemukan itu memang apa ya, benda-benda yang sudah digunakan oleh leluhur kita.
0: Betul.
1: Sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi memang harus kita rawat, kita jaga, karena kalau tidak seperti itu kita tidak akan pernah tahu seperti apa kehidupan mereka sebelumnya.
0: Betul.
1: Leluhur kita itu. Nah, sayang sekali waktu kita terbatas kurang lebih 1 menit ya, 30 menit. Barangkali ini yang terakhir aja untuk Bang Erli ya. Harapannya nih belum nih. Apa harapan terhadap mendukung situs sejarah ini untuk masyarakat ataupun generasi muda? Ya, seperti apa?
0: Harapannya kita sama-sama mendukung adanya museum ini. Jadi tidak hanya menjadi museum ini tapi museum besar. Karena kami tahu bahwa peninggalan sejak terakhir di abad 14 Masehi ini itu peninggalan yang sangat luar biasa, dan harapan kita ada tempat yang lebih representatif, bangunan sendiri, dan mudah-mudahan ini terus bisa dikembangkan sebagai satu wadah yang bisa kita lihat bagaimana masa kehidupan masa lampau para leluhur kita. Dan mudah-mudahan ini museum yang

0: bagus yang pertama di Kapuas. Iya, jadi itu harapan kita.
1: Dan bersejarah juga gitu.
0: Betul.
1: Kan museum ini. Barangkali dari Pak Camat mungkin ada yang disampaikan lagi?
2: Baik, jadi dengan adanya museum ini kami ingin menegaskan bahwa pembangunan itu tidak melupakan sejarah gitu ya. Jadi sejarah itu yang bisa jadi merupakan identitas yang harus kita selalu pegang dan ingat gitu ya. Karenanya dengan adanya museum ini semoga menjadi jembatan dari generasi ke generasi untuk kita mengingat kembali nilai-nilai yang baik, nilai-nilai perjuangan dari leluhur kita dalam membangun kota dan wilayah kita tercinta. Demikian.
1: Oke, yang pastinya jangan lupakan sejarah, Pak ya. Harus selalu ingat dengan sejarah kita, dari mana asal kita, seperti itu. Ya, luar biasa informasi yang sudah dihadirkan oleh Pak Camat dan Pak Lurah Bataguh Pulau Kupang, Kabupaten Kapuas di siang hari ini. Tentu saja banyak informasi yang bisa kita ambil dan kita ingat seperti apa sejarah dari museum ini sendiri. Artefak banyak sekali. Jadi penasaran untuk kelopak hari ini, yang pengen tahu, pengen lihat, boleh datang langsung nih Pak ya.
0: Boleh, boleh
1: di
0: sekali.
1: Di museum ini baru 1 tahun tuh, yang pastinya baru-baru aja. Yang pasti banyak penemuan-penemuan lagi nantinya Pak ya. Tidak hanya sampai di situ artefak-artefaknya, barangkali nanti akan ada dapat apa lagi tuh. Betul. Dari masyarakat. Tentu saja akan dikumpulkan di sana. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Untuk Pak Erli dan juga Pak Dino di siang hari ini sudah hadir di Perempat RRI Palangkaraya. Dan semoga perbincangan hari ini dapat menambah pengetahuan serta menumbuhkan kecintaan kita terhadap sejarah dan budaya lokal. Ya, terima kasih sekali lagi Pak.
0: Terima kasih.
1: Saya Suneta pamit undur diri dari program Obrolan Budaya di siang hari ini. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Selamat siang.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk

Kula pahari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur Kalimantan Tengah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk menggunakan masker. Seiring menurunnya kualitas udara pada Sabtu pagi yang masuk kategori tidak sehat akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Penurunan kualitas udara terpantau pada Jumat malam pukul 21 waktu Indonesia Barat pada alat ukur indeks standar pencemar udara yang dipasang di Kecamatan Baamang di Jalan Jenderal Sudirman kilometer 7 Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang. Memburuknya kualitas udara pada Sabtu dan kebakaran hutan yang masih marak terjadi di Kota Waringin Timur, khususnya di Kota Sampit dan sekitarnya. Menyikapi memburuknya kualitas udara, masyarakat diimbau dapat melindungi diri dari terpapar secara asap secara langsung, terlebih bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit pernapasan, sangat disarankan menggunakan masker untuk mencegah dampak buruk akibat asap. Demikian Berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

Kadengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk!

0: Halo halo, Kulapa Hari. Selamat sore Kulapa Hari. Bertemu lagi tentunya dengan Cecilia pada sore hari ini. Bagi Kulapa Hari yang ingin bergabung pada sore hari ini, bisa telepon kita di 0536 3235969 dan nomor WhatsApp kita di 0811520133. Dan Kulapa Hari sudah ada nih, Kulapa Hari yang terhubung pada sore hari ini. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Badengkoy.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dari siapa dan di mana ini?
1: Masa pagi, Mbak Cecilia.
0: Ini dari siapa ya?
1: Setaji.
0: Oh, dari Setaji. Gimana kabar ini, Bang?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya?
1: Panas.
0: Oh, panas. Asap enggak di sana, Bang?
1: Kenapa?
0: Asap enggak di sana?
1: Kurang asapnya.
0: Oh, kurang. Kabarnya gimana nih, Bang?
1: Kabarnya baik, sehat ya.
0: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih?
1: Ikan dalam kolam ya, sebenarnya.
0: Ya?
1: Ikan dalam kolam.
0: Ikan dalam kolam. Oke, boleh kirim salam nih.
1: Ya, tapi persere yang remix ya.
0: Yang remix. Oke, remix dangdut. Boleh.
1: Ya.
0: Kirim salam nih, Bang.
1: Salam dulu ya. Salamnya salam-salam dulu ya. Heeh. Bang Smoker, Mbak Susi, Papa Tua. Salam sehat.
0: Oke. Okay.
1: Terus selamat datang di Buntok. Selamat bertugas, salam sehat. Terima kasih ya. Selamat siang jelang sore.
0: Terima kasih kembali, Bang. Selamat siang menjelang sore. Dan terima kasih sudah merequest lagu pada sore hari ini. Tentunya bagi Kulapa Hari yang bergabung untuk merequest lagu pada sore hari ini, bisa menghubungi kita di 0536 3235969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811520133. Sambil menunggu Kulapa Hari tentunya bergabung pada sore hari ini ya, kita akan putarkan satu lagu nih dari yang Kulapa Hari sudah merequest ya pada sore hari ini, Ikan Dalam Kolam. Oke, ada Bang Nanang Banjar nih sudah bergabung pada sore hari ini tentunya dengan kita ya. Oke, halo, selamat sore Bang Koy. Oke, gimana kabarnya Bang Nanang Banjar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kabut asap ya, tidak ya, Bang?
2: Di sini aman.
0: Alhamdulillah. Kabut ya, asap
2: lima,
0: tidak?
2: Lima anak sebenarnya yang bisa telepon nomornya
0: Pak. Iya Pak. Agak steering nih Bang ya.
2: Ini kan kelelahan lima anak sebenarnya yang bisa telepon lah.
0: Iya. Oke, gimana kabarnya nih Bang? Sehat? Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kalau di sana kabut tidak Bang? Cuacanya?
2: Cuacanya di sini agak remang-remang.
0: Oh, remang-remang. Kenapa tuh remang-remang? Oke, mari kas lagu apa nih Bang?
2: Lagu dari Iis Bustami.
0: Dari?
2: Iis Bustami.
0: Iis Bustami. Iis Bustami. Bentar, Cecilia carikan. Judulnya apa nih Bang?
2: Judulnya Ijuk.
0: Judulnya?
2: Ijuk.
0: Ijuk. Waduh, Ijuk judulnya. Bentar. Oke, dapat. Boleh kirim salam nih Bang Nanang Banjar.
2: Salam boleh panas banget dan yang ada di Kupang lah buat buatnya Bu Amor, buat Bu Smoker, buat Ibu Bayu dan Bang Zidan, buatnya ya kayak buat semuanya dia ya. Selamat sore semuanya, selamat semuanya, selamat semuanya. Terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, selamat sore Bang Nanang Banjar. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini tentunya ya. Salam sehat semua untuk Kulapa Hari dan jangan lupa jaga kesehatannya ya. Karena cuaca kita sedang tidak baik-baik saja. Jangan lupa juga untuk menggunakan masker ketika kamu keluar rumah dan minum air putih yang banyak ya Kulapa Hari, karena musim kemarau ini rentan akan radang tenggorokan. Jadi Kulapa Hari jangan lupa minum air putih yang banyak dan jangan lupa untuk menggunakan masker. Oke. Oke, Kulapa Hari tanpa berlama-lama kita sudah dapatkan nih dua requestan lagu tentunya pada sore hari ini. Sambil menunggu Kulapa Hari yang lain ingin bergabung tentunya pada sore hari ini, bisa telepon kita di 08 11 520 1233. Oke, Kulapa Hari tanpa berlama-lama saya silakan putarkan lagu Ikan Dalam Kolam dan Iyet Bustami dengan judul Ijuk. Selamat mendengarkan.

0: Kabar Kutek Ika Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Uy ma, punah ya Sindela. Ikaw mahining radio jikaw na.
2: Aki punya ai sekalinya. Yewut ku ewe dai ka tanah nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Ewe
2: tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, terakui.

Pukul 8 hari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah menyiagakan satu unit mobil tangki air untuk mendukung penyaluran air bersih bagi masyarakat maupun penanganan kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Marjuki menjelaskan kesiapan armada tersebut merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat sinergi antar organisasi perangkat daerah setelah pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla dan kekeringan. Seluruh instansi terkait diminta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar dapat bergerak cepat ketika terjadi kebakaran maupun krisis air bersih. Sementara itu, DLH saat ini memiliki dua unit mobil air tangki dengan fungsi yang berbeda. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Rompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Hai hai, Kulapa Hari. Selamat sore Kulapa Hari. Senang sekali saya Celia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Bading Koi pada hari ini di pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Kulapa Hari yang hendak bergabung pada sore hari ini bisa menelpon kita di 0536 3235969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811 5201233. Tentunya bagi Kulapa Hari yang hendak bergabung pada sore hari ini, jangan lupa mencatat nomor handphone kami di 0536 3235969 atau di nomor WhatsApp kami di 0811 5201233. Tentunya bagi Kulapa Hari ya, jangan lupa bergabung karena kita sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapa Hari setelah ini akan ada satu lagu dari Ayu Ting Ting dengan judul Apalah Cinta. Sambil menunggu Kulapa Hari tentunya bergabung pada sore hari ini. Selamat mendengarkan.

Halo-halo, Kelapa Hari. Selamat sore Kelapa Hari. Senang sekali saya Cecily Gap kembali bersama Kelapa Hari di Badengkoy Dangdut adalah kita. Tak terasa ya Kelapa Hari, kita sudah berada di penghujung Badengkoy pada sore hari ini, tepat di pukul 16.46 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Kelapa Hari, terima kasih bagi Kelapa Hari yang telah bergabung tentunya di Badengkoy dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Kelapa Hari juga yang telah mendengarkan lagu-lagu dangdut yang telah kami sediakan di Badengkoy tentunya, yang menemani kamu dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan Kelapa Hari jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada berita mahalo tepat di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Kak, tolong ambilin buku itu dong.
3: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
2: Kak, ambilin buku itu dong.
4: Tolong.

Pukul 8 hari, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memprioritaskan normalisasi dan rekonstruksi kanal di Desa Tumbang Nusa, Kecamatan Jabiren Raya sebagai langkah jangka menengah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Bupati juga turun langsung untuk meninjau lokasi karhutla di Desa Tumbang Nusa bersama tenaga ahli dari BNPB untuk memastikan proses penanganan berjalan secara maksimal. Kehadiran BNPB di lokasi kebakaran menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menangani karhutla di Kalimantan Tengah. Perhatian tersebut diharap mempercepat upaya pengendalian kebakaran di wilayah Pulang Pisau. Demikian berita Mahalo pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

0: 104 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Wah, pesanan orang makin rame nih.
2: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
1: Oh, yang jualan online itu?
2: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
1: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
2: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
1: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
2: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
1: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
3: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Ya, kulama hari sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dan kumandang ajan salat maghrib tentunya di pukul 17.33 waktu Indonesia Barat bagi kulama hari umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya, maka kedua orang tuanya akan dikenakan mahkota pada hari kiamat yang cahayanya melebihi cahaya matahari. Seandainya ada di dalam rumah-rumah kalian di dunia ini, maka bagaimanakah perkiraanmu mengenai orang yang dia sendiri mengamalkannya?" Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Hakim. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang keutamaan mengajarkan Al-Quran kepada anak. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam

Pernahkah terpikir? Di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 180

8 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Kulapa Hari, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan. Adapun kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Tendang, Kecamatan Kumai semakin meluas. Kurang lebih selama 2 hari berturut-turut, para petugas gabungan berjibaku dengan api di lahan tersebut. Cuaca panas, angin yang cukup kencang, dan lahan gambut menjadi tantangan cukup besar bagi para petugas di lapangan. Atas kejadian tersebut, Samuel mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Waringin Barat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati dalam menjaga kondisi lingkungan di musim kemarau saat ini yang diprediksi berlangsung hingga September. Ia juga menegaskan ada sanksi tegas bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kobar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan serta UU Kehutanan dengan ancaman sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga 5 miliar rupiah. Demikian Berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Yo Kulapa Hari, selamat malam Kulapa Hari. Tepat di pukul 18.09 waktu Indonesia Barat, Cecily akan ngajakin kamu tentang ngomong masa depan teknologi. Ya Kulapa Hari, ternyata Indonesia lagi siap-siap masuk level yang lebih tinggi. Bayangin, bakal dibangun AI Factory yang ditargetkan menjadi salah satu terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas yang direncanakan mencapai 1 gigawatt atau 1 GW dalam 3 tahun. Proyek ini juga melibatkan kolaborasi Indosat Ooredoo Hutchison, Ooredoo Group, Nokia, dan Nvidia. Jadi Kulapa Hari, ya, ini bukan sekedar wacana teknologi, tetapi sebuah infrastruktur besar yang diproyeksikan menjadi pondasi pengembangan layanan kecerdasan buatan atau AI di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena setelah ini kita masih akan membahas tentang AI Factory terbesar di Asia Tenggara.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma! Puna hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau, nah.
3: Aki punyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ewe ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah, mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah. RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio bewe berita, mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mah. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Ya Kula Bahari, selamat malam Kula Bahari. Tepat di pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, Cecilia akan memberikan informasi untuk kamu tentang AI. Nah, untuk tahap awal pembangunan akan dijadwalkan pada paruh pertama 2027 di Batang, Jawa Tengah, dengan kapasitas sekitar 200 MW. Kalau dikembangkan sesuai target, kapasitasnya akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 1 GW dalam 3 tahun. Dan Kula Bahari, untuk kita yang hidup di era digital, perkembangan seperti ini menarik banget untuk diperhatikan. Karena AI sekarang bukan lagi sekedar chatbot atau fitur di smartphone. Teknologi ini sudah mulai digunakan dalam dunia pendidikan, kesehatan, industri, bisnis, hingga berbagai layanan digital. Dengan adanya infrastruktur AI berskala besar, Indonesia diharapkan semakin siap mengembangkan teknologi sendiri sekaligus menarik investasi teknologi yang akan bernilai tinggi. Jangan kemana-mana Kura Bahari, karena kita akan membahas tentang AI di Indonesia.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati. Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya, karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Ya, kulomahari tepat di pukul 18.50 waktu Indonesia Barat. Yang nggak terasa ya, kulomahari kita sudah berada di ujung pembahasan. Dan buat anak muda, ini juga menjadi pengingat bahwa dunia kerja dan industri ke depan bakal semakin dekat dengan teknologi. Jadi, jangan cuma jadi pengguna AI ya, kulomahari. Mulai deh kamu belajar untuk memahami cara kerjanya, manfaatnya, dan bagaimana teknologi itu bisa digunakan dalam hal-hal positif. Karena masa depan teknologi bukan cuma sedang dibicarakan, masa depan itu sedang dibangun dari sekarang. Tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari. Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marai atine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan

Kulapa Hari, Polres Pulampisau, Kalimantan Tengah mengamankan seorang pemilik lahan berinisial R. Diduga menyebabkan kebakaran hutan dan lahan akibat kelalaian saat membersihkan lahan di Desa Bawan, Kecamatan Padamatingak. Kapolres Pulampisau AKBP Iqbal Sengaji mengatakan perkara tersebut telah ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Ia menjelaskan penyelidikan bermula dari laporan masyarakat mengenai kebakaran lahan di Desa Bawan RT05, Kecamatan Padamatingang pada 4 Agustus 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan, kebakaran bermula pada Minggu sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia Barat. Saat itu R pergi ke kebun sawit miliknya untuk membersihkan lahan sekaligus memperluas area yang dikelola. Demikian berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Pro 4 FM, suara budaya Palangkaraya.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kuloparin informasi perkiraan cuaca akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam, Kak.
2: Ya, selamat malam.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari, Kak? Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat malam, kuloparin dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya, Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya esok hari, Minggu 9 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan cerah berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang esok hari, cuaca diperkirakan juga akan cerah berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi kulapahari, masih perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan. Dan juga masih perlu waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulapahari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih kalian. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk kulapahari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapahari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-50-02040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita!

Dayak Bajenta, program Paheta Melai Pro Epat RRI Palangkaraya. Hasupa jua umbakame tunda kula. Mina mama bakas tabela, ita hakasene lewat udara. Dayak Bajenta, setiap anda minggu jam 20.00 sampai 20.00 waktu Indonesia bagian barat. Kame tau bagabung, melai telpon 05 telu jahawen, telu 2 telu 5, tien jahawen tien. WhatsApp 0 hanya ICIC 500 2040. Tau kia melai Instagram dan Facebook Ike @pro4RRI Palangkaraya. Dayak Bajenta, para ita akan ita, sekali di udara tetap di udara.

0: Ya, kulop hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan kemana-mana kulop hari, karena setelah ini akan ada rekan kami Anissa Umami yang tentunya akan menemani kulop hari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka, Burai. Legenda Bukit Sampuraga.
1: Jinaka Burai, anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak.
2: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung.
3: Kalian pasti berbohong.
1: Jinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
0: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
4: Ada kapal dari Minangkabau. Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
5: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
6: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
7: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau. Bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
6: Kalau yang ini, berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
7: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
6: Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
7: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi, Ambo jual murah.
6: Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
7: Iya, dari Minangkabau. Sumatera deh.
6: Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang ya?
7: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
6: Kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
7: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
6: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
7: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
0: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya.

0: rumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Purai.
1: Istriku, rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
2: Oh, baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
1: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilum juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
2: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
1: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
2: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
1: Jadi maksud adik, Abang saja yang pergi?
2: Iya, Bang.
1: Sedangkan kamu tinggal?
2: Iya, Bang.
1: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
2: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
1: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
2: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
1: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
2: Abang, nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
1: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
2: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Jinaka Purai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
1: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
2: Iya, Bang.
1: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
0: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinaka Burai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemanda, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih Sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinaka Burai ini. Sabarlah, nak. Barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinaka Burai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinaka Burai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinaka Burai.
1: Dengar Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinaka Burai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinaka Burai kutinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang. Tidak kasihankah kau pada Bundomu ini, yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinaka Burai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinaka Burai, percayalah Patih, dalam waktu tidak lama lagi Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinaka Burai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau. Sementara itu di tepi sungai Lamandau, Dayang Ilung memendam rindu pada suaminya Patih Sebatang.

0: Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilu, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalah peyang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku, Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ya bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir sinta hungkan dikate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Puna dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin iko hining auhku. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
3: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
4: Cinaka Burai anakku, rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau.
5: Ya,
4: Bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
5: Kenapa Bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
4: Sudahlah, Nak. Kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
5: Kalau Bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
4: Cinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu, Nak.
3: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat.

0: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempun tukuna sugih tutup.
1: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
0: Siapa kau, Nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
1: Aku Cinakaburai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
0: Oh, Gusti. Jadi inikah Cinakaburai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
1: Bapakku dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
0: Oh, anak muda. Tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
1: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Cinakaburai telah datang.
2: Cinakaburai anakku. Akhirnya kau pulang juga, Nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, Nak? Anakku.
1: Ibu, ini ibuku.
2: Iya, Nak.
1: Inikah ibuku Dayang Ilung?
2: Anakku Cinakaburai. Puluhan tahun aku merindukanmu, Nak. Akhirnya kau pulang juga, Nak.
1: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
2: anakku,
1: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk, dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
2: Cinakaburai, ini aku ibumu, Nak. Aku yang melahirkanmu, Nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, Nak.
1: Tidak.
2: Ini aku ibumu, Nak.
1: Tidak mungkin.
2: Aku ibumu, Nak.
1: Kau bukan ibuku.
2: Nak.
1: Ibuku Dayang Ilung cantik. Sedangkan kamu?
2: Aku ibu.
0: Hei, anak muda. Aku tuh nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu Nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
1: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal. Ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
2: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinakaburai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinakaburai, anak yang

air yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari.

terkaburai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

0: Itulah hukuman untuk Chinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Chinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Chinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Asep Rihitugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Chinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbei Susilo, Narator Supriyani, Sutradara Gumulya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hai hai hai, Anissa Umami menyapa kamu melalui udara di Palangkaraya yang kayaknya udaranya udah mulai segeran belum nih menurut kamu. So gimana hari Sabtu kamu? Udah malam minggu aja nih. Kamu malam minggu mau kemana sih? Palangkaraya kayaknya lagi padat-padatnya banget nih jalanan. Emang kalau kamu disuruh keliling dalam waktu satu malam di Palangkaraya mau jalan kemana aja? Aduh, seru banget curhat-curhatan bareng kamu di malam hari ini tentunya ya, nemenin bareng dengan informasi and music and as always ngobrol bareng kamu. Just langsung kirim kegiatan malam minggu kamu di malam hari ini ngapain aja, siapa tahu bisa jadi sharing atau bahkan ada hal-hal unik yang bisa nyambung sama jokes teman-teman seluruh kelapa hari semuanya. Edex bisa banget ngirimin cerita kamu malam hari ini di 08115201233. Anissa Umami akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Langsung saja bersama dengan MIC dengan Main Belakang.

Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut. Jadi keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan

bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut kaca anoman gawe jenawis marayati niki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: RI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

0: Oi, narai gawe ni kau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina, cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya nemenin kamu malam minggu ini. Semoga tidak ada hal-hal yang kayaknya tidak mengenakan hati kamu, dan semoga kamu dengerin aku juga lagi pas santai-santai aja gitu ya. Tapi ngomongin era sekarang, kayaknya ngomongin tanggal-tanggal yang masih cuma satu angka ini masih dibilang tanggal muda, apakah masih semenyenangkan itu teman-teman, atau sama nih fenomena seperti di sosial media kita yang mungkin belakangan ini sempat kita lihat juga banyak banget anak muda yang sekarang bilang kayak, kenapa ya gajian itu tuh kayak cuma assalamualaikum, waalaikumsalam aja tuh. Bahkan ya sering banget tuh umami sendiri dapetin pertanyaan kayak, sebenarnya kerja keras kayak gitu tuh buat apa sih? Kerja gak di satu tempat itu tuh kenapa sih? Masih nyari yang lain juga? Uangnya berarti udah banyak belum ya? Kayaknya gak cuma umami sendiri deh. Mungkin banyak anak muda juga yang bilang kayak, sebenarnya dengan kita kerja di mana-mana, kerja gak cuma satu, dan kita masih nyari freelance kesana kemari, ini tuh bukan untuk kita menjadi kaya, tapi untuk memenuhi keinginan jajan kita. Tapi ya teman-teman, kalaupun memang ada keinginan jajan yang memang kayaknya ini sebagian dari kebahagiaan kita ya, dan kita tidak pernah bisa menyalahkan kebahagiaan orang itu tuh di mana aja. Tapi kita sendiri harus bisa bijak memilah yang di mana kebutuhan, yang mana sekunder, premier, yang bisa kita dahulukan gitu ya. Jadi kalau menurut Mami sendiri sih, selagi kamu enjoy dengan proses kamu, selagi dengan enjoynya lingkungan kamu, oke-oke aja gitu ya. Fine aja, lakukan dengan sesuka hati dan senang. Kalau misalkan badan kayaknya udah mulai capek, udah mulai sakit, udah stop dulu, istirahat dulu. Ada satu kalimat di sosial media yang membuat Mami itu jadi kayak remind sebenarnya untuk diri sendiri juga sih. Sebenarnya mau kamu di lingkungan apapun, mau kerja dimanapun, mau seperti apapun, jadilah orang yang baik, tidak mengusik orang lain, apalagi jadi alasan orang lain untuk resign. Waduh, jangan sampai ya. Jadi bawa enjoy, bawa happy, bertemanlah sebanyak-banyaknya. Siapa tahu dari situ kamu dapat relasi yang jauh lebih luar biasa sekali ya. So, kalau menurut kamu kulapa hari gimana nih? Malam minggu kata orang malamnya berbahagia, tapi siapa sangka malam ini kita bisa berbicara tentang future dari anak-anak muda. Next akan nemenin kamu bareng dengan Miss Ayla dengan Hatue Pilihanate.

Tapi yuk lupa hari ngomongin tentang hidup yang kayaknya semakin kesini semakin royal. Apakah kamu seroyal turis mancanegara kita? Ada aja gitu ya umami yang disambung-sambungin. Tapi ngomongin tentang royal nih ya kulapa hari. Kenapa? Karena belanja turis mancanegara sekarang tuh sudah naik di 6,36% seiring dengan kinerja pariwisata Indonesia yang terus menguat pada semester 1 di tahun 2026 ini. Kalau kita lihat berdasarkan data BPS, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sekarang itu mencapai di 7,45 juta atau naik sekitar 5,71% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu. Sementara rata-rata pengeluaran Wisman meningkat menjadi 1,313 US dollar per kunjungan. Nah, peningkatan jumlah kunjungan dan juga belanja wisatawan ini tuh tentu akan banyak sekali mendorong sektor perhotelan, transportasi, kuliner, sampai UMKM dari masyarakat kita. Adapun tingkat okupansi hotel sekarang tuh naik jadi 48,2%, sedangkan kalau di kawasan Bali dan juga Nusa Tenggara itu mencatat pertumbuhan ekonominya bahkan sampai di 6,1% pada semester 1 di tahun 2026. Dari sini kan sudah nunjukin banget nih kalau banyak sekali kontribusi pariwisata terhadap perekonomian nasional. Tapi menurut kamu, kalau misalkan disuruh untuk keliling Indonesia, pariwisata apa yang paling kamu mau datengin paling pertama?

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang nggak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting dari

scrolling TikTok, Instagram, atau dengerin podcast? Sudah biasa kan? Tapi sadar gak sih, di tengah serunya medsos, kadang terselip narasi radikal, ujaran kebencian, atau bahkan konten yang bikin suasana jadi panas. Daripada cuma jadi penonton pasif, sekarang saatnya ambil kendali. Yuk jadi konten kreator yang menyejukkan. Bikin konten kreatif dengan gaya yang seru dan kekinian. Mulai dari video transisi yang keren, POV yang relatable, sampai podcast santai yang isinya menyebarkan pesan damai, toleransi, dan indahnya saling menghargai. Mari kita lawan konten negatif dengan kreasi yang positif. Bukan hanya mulutmu harimaumu, sekarang medsosmu suaramu. Yuk penuhi For Your Page atau FYP media sosial kamu dengan konten yang bikin adem. Raih views-nya dan bawa dampak baik untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira Udi. Mana sudah nyasar, telat lagi.
2: Hei, kok bengong? Pikir apa?
1: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
2: Toko bukunya di jalan seberang, kamu salah jalan.
1: Ya, ternyata salah jalan.
2: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya, ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Dompat RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Nikmatin malam hari kamu bareng dengan suasana malam minggu yang hari ini kayaknya jauh cenderung lebih tenang daripada hari-hari biasanya. Semoga weekend kali ini tidak pernah mengecewakan kamu. Sampai berjumpa di hari minggu besok ya. Hai, bersenang-senanglah dengan akhir pekan kamu.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

gak sih kalian ngebayangi satu sore di Palangkaraya, tapi suasananya campur aduk? Jadi gini, bulan Februari ini cuacanya lagi syahdu banget. Musim hujan, tapi semarak perayaan hari besar keagamaan tetap terasa di lingkungan permukiman. Ketika lampion merah bekas Imlek kemarin masih goyang-goyang ditiup angin, di masjid terdekat orang-orang lagi siapin perlengkapan sholat tarawih hari pertama Ramadan. Dan satu lagi, umat Katolik bersiap untuk merayakan Rabu Abu. Nah, inilah obrolan di teras salah satu rumah. Kita dengerin yuk, ada Pak Faris, Bu Maria, sama Koh Achan. Tiga orang yang lagi asik ngobrol santai sambil menyeruput secangkir teh manis.

0: Alhamdulillah, hawa sore ini dingin sekali ya. Rasanya tenang banget menyambut hari pertama puasa besok. Bu Maria, kok acan?
1: Iya, Pak Faris. Saya juga merasa damai sekali. Kebetulan hari ini juga hari Rabu Abu. Lihat nih, tanda abu di dahi saya ini loh pengingatnya. Kalau kita asalnya dari debu ya akan kembali jadi debu.
2: Waduh, luar biasa pokoknya tahun ini. Saya baru saja selesai beres-beres sisa perayaan Imlek kemarin. Pak Faris sudah mulai puasa. Bu Maria sudah mulai masa Prapaskah. Di toko saya juga cuannya mantap kali. Kulma dan jeruk mandarin laris manis.
0: Itulah indahnya kita di sini kok. Kemarin ulun bantu pasang lampion di depan toko Ko Acan. Malam ini mungkin halaman toko Ko Acan bakal ramai buat parkir kendaraan jemaat yang sholat tarawih kok.
1: Tapi jujur ya, Pak Faris, Ko Acan, saya agak segan gitu mau masak yang bau-bau menyengat gitu di dapur. Takut ganggu yang lagi puasa.
0: Loh, kenapa harus segan, Bu? Justru itu ujiannya. Puasa itu bukan minta dunia berhenti berputar buat kita, tetapi kita yang belajar menahan diri di tengah dunia yang tetap berjalan. Masak saja, Bu. Aroma masakan pian itu berkah buat penciuman, asal jangan diantar ke ulun siang-siang.
2: Betul itu. Saya juga tadi mau nawarin sisa jeruk mandarin ke Bu Maria, tapi baru ingat di Katolik lagi pantang dan puasa ya.
1: Iya kok, kami di Katolik ini selama 40 hari memang ada pantangan. Saya pantang daging dan pantang belanja baju baru di toko oren, kuning, hijau, pokoknya yang stop check out check out itu loh. Jadi ya uangnya bisa disisihkan buat derma atau bantu tetangga yang lagi membutuhkan.
2: Wah, ini milip-milip ya. Intinya semua agama ajarkan kita buat lem diri sendiri. Saya rasa Tionghoa ini pun diajarkan. Keberuntungan itu datang kalau kita bisa berbagi dan jaga harmoni sama alam dan sesama.
0: Dengar itu, sebentar lagi maghrib. Ko Acan, Bu Maria, terima kasih lah sudah menemani ulun mengobrol. Tahun ini rasanya istimewa sekali. Intinya, kita berbeda cara ibadahnya, tetapi tujuannya satu, yaitu jadi manusia yang lebih baik.
1: Betul, Pak. Berbeda keyakinan itu seperti warna-warna di kain benang bintik khas Kalimantan Tengah ya, Pak. Kalau cuma satu warna, tidak jadi motif yang indah ya.
2: Aman sudah kalau begitu. Nanti malam, saya kirimkan buah-buahan segar ke rumah Pak Faris buat stok bulan puasa. Dan buat Bu Maria, buat buka puasa kecilnya. Tidak ada daging, tenang saja lah.
3: Sore itu gak ada yang merasa lebih suci atau lebih benar sendiri. Yang ada cuma 3 orang tetangga yang saling jaga perasaan. Semuanya melebur jadi satu dalam harmoni. Ternyata toleransi itu sederhana ya. Cukup dengan gak keberatan sama keberadaan orang lain.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu.
1: Hari ini kita terima bansos, lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih, tapi aku nggak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur, tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop judi online.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
3: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
2: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
3: Justru itu bro, jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
2: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
3: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
4: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Awe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

0: Tak terbayang, kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
2: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
1: Tapi kan di internet semua ada.
2: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
1: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulap hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Pasar Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan rri.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Minggu 9 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: di Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tapi selamat lingkungan alatai salam sewujud kerendam lempang adalah katalino bacermin kasarga pasengat kacipata arus. Selamat pagi Kulapa Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Semangat Isen Mulang pada Minggu 9 Agustus 2026 dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Kulapa Hari sesaat lagi akan ada religi pagi Kristen dengan judul Keluarga Kristen yang Berbahagia oleh Pendeta Giono MTH. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu

Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendapatkan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertata, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali, saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan, mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dan keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Seperti firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik, ya. Setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

0: kami tahu Tuhan, kalau Engkau memilih kami semua saat ini, maka kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami boleh tinggal di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan satu kali kelak, semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kami. Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi.
1: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
2: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara ngaben juga merupakan simbol keikhlasan keluarga

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di kota Palangkaraya?
3: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
2: Hah? Tempat apa tuh?
3: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
2: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
3: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Indonesia ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.

0: kabar Kutek Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutek Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutek Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi telah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tina.

0: berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
1: Iyo jikal nai ye mana pak mamam tuna bakulas membuka tentang mahining berita jebeke-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
0: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya endah itu
2: rri.co.id sumber terpercaya tentang teraktual.

Kelapa Hari, Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah mengintensifkan pemantauan potensi kebakaran hutan dan lahan menggunakan pesawat tanpa awak atau patroli drone setiap 2 jam sekali. Melalui deteksi dini, tim di lapangan dapat bergerak cepat sebelum api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Penggunaan drone membantu petugas untuk memperoleh gambaran kondisi kawasan secara lebih cepat, terutama terhadap potensi munculnya titik api yang sulit terpantau dari darat. Demikian berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: belanjaannya banyak banget. Habis borong dari mall ya, Bu?
1: Eh, Mbak Lala, bukan dari mall, Mbak. Ini tadi saya habis mampir ke pameran UMKM di Balai Desa. Lihat nih, tas model rotannya cantik kan? Jahitannya rapi, modelnya juga kekinian.
2: Masa sih, Bu? Produk lokal bisa sebagus ini? Kirain Bu RT beli merek luar negeri.
1: Duh, Mbak Lala, hari gini masih mikir produk lokal itu ketinggalan zaman. Ini tuh buatan tetangga kita sendiri, Mbak. Kualitasnya jempolan, harganya jujur, dan yang paling penting, dengan kita beli ini, kita bantu modal usaha mereka biar makin maju.
2: Bener juga ya, Bu. Kalau kita nggak beli punya mereka, siapa lagi yang bakal dukung?
1: Nah, itu dia. Yuk, Mbak Lala, jangan cuma cari merek luar. Produk UMKM kita itu punya jiwa dan ciri khas yang gak ada duanya.
3: Membeli produk UMKM bukan sekedar transaksi, melainkan bentuk dukungan nyata untuk roda ekonomi bangsa. Mari bela dan beli produk lokal, karena bangga buatan Indonesia dimulai dari pilihan kita hari ini. UMKM maju, Indonesia berdaya.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.
1: Di tengah dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Sebelum bangsa ini merdeka, sebelum ada mikrofon dan siaran seperti ini, ada pena dan ada keberanian.
1: RM Tirto Adi Suryo, pahlawan nasional pendiri Medan Priai, surat kabar pertama yang jadi suara rakyat. Di tangannya, kata-kata menjadi senjata, kebenaran jadi berita.
0: Hari ini kita bebas bersuara. Jangan lupa, kemerdekaan ini juga lahir dari keberanian untuk menulis dan menyuarakan kebenaran.
1: Hargai kemerdekaan, kenang jasa para pahlawan. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
2: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
1: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
2: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang benar.
1: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
2: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
3: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Pukul 8 hari, Polresta Palangkaraya mengarahkan personel Polsek Sebangau untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dilaporkan terjadi pada wilayahnya. Upaya pemadaman